0: 고양도.
1: 그때 ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
2: Sakura itu Jepang.
1: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
2: Di Korea enggak ada ya?
1: Apa?
2: Di Korea enggak ada sakura ya?
1: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
3: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
2: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
1: Orang Jampang.
3: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
1: Jera-jera apa teh?
2: Aduh, nggak tahu.
1: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
2: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
1: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
3: Indonesia.
1: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

Ya, banyak yang sudah mulai teriak-teriak krisis air. Krisis air. Sampai Nimas tuh kedapatan di media sosial ada salah satu petani yang guling-gulingan ya di sawahnya dan meminta Bapak Bupati Luki Hakim untuk segera mengambil tindakan karena nyaris gagal panen akibat krisis air. Ngomong-ngomong masalah krisis air ya, rekan Prima Wong Reang Sakabeani, ini memang melanda lahan pertanian khususnya di Kabupaten Indramayu. Dan hal ini mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono. Menurutnya, pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah yang nyata untuk mengatasi kekeringan yang terus berulang di daerah yang selama ini dikenal sebagai lumbung padi nasional. Ono juga menilai persoalan irigasi di Indramayu menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau yang disebut dengan BBWS, sehingga penanganannya harus segera dipercepat. Ia juga mendorong ya rekan Prima Wong Reang Sakabeane agar waduk Sadawarna segera dioptimalkan dan bendungan Cipanas dapat segera beroperasi untuk memperkuat pasokan air irigasi ke wilayah Hourglis, Gantar, dan kawasan pertanian lainnya. Dan Ono juga menegaskan predikat Indramayu sebagai penghasil padi terbesar di Indonesia harus dibarengi juga dengan jaminan ketersediaan air agar produktivitas petani tetap terjaga dan ketahanan pangan nasional tidak terganggu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

air. Nah, ini Nimas baca berita pagi hari ini tentang cerita camat di Indramayu yang ikut begadang sampai pukul 2:30 pagi untuk mengawal air irigasi yang harusnya mengairi sawah yang kekeringan nih rekan Prima Wong Reang Sakabeane. Jadi Camat Sukra Kabupaten Indramayu Jawa Barat Sigit Widianto ikut begadang bersama para petani demi mengawal pasokan air irigasi untuk sawah yang kekeringan. Ia bersama para petani juga memantau distribusi air yang mulai mengalir ke area persawahan setelah sebelumnya mengalami krisis air. Dan ternyata ya, perjuangan Bapak Camat dan para petani ini untuk mengatasi ancaman kekeringan di wilayahnya mulai membuahkan hasil. Meski pasokan air belum maksimal, tapi debit air yang mengalir di saluran irigasi perlahan meningkat setelah adanya intervensi yang dilakukan pemerintah kecamatan bersama dengan para petani. Dan lahan persawahan yang sebelumnya mulai retak akibat kekeringan kini sudah dapat kembali digarap oleh petani. Alhamdulillah. Emang seharusnya pejabat pemerintahan tuh harusnya seperti itu ya. Baur membaur ya bersama dengan para masyarakat.

0: kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya yang seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai AC.
0: Iya. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Iya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Iya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah, enggak ya. Kepala kuku yang enggak. Ya. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z, apa ya? Ayo.
1: Di, kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih ya, benar.
0: Jawab lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Hmm. Itu huruf B.
0: Kok tahu sih, Teh?
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah AC.
0: Ya enggak lah, nang tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi iya, dingin
1: bener.
0: Ya. Oh
1: iya. Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Prima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda.
0: Es kelapa muda.
1: Oh, salah. Salah huruf B.
0: Tapi ada yang jawaban lebih tepat nih, Teh.
1: Apa gue?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Mm-mm. Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.
1: Beku.

pun cuaca akhir-akhir ini ya, buana se pake po. Nah, ini menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memaparkan ya kondisi cuaca terkini bahwa adanya fenomena El Nino di tahun 2026 ini telah aktif dan diprediksi berpotensi mencapai level yang sangat kuat. Dan kondisi tersebut diprediksi memicu musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan juga lahan, serta berdampak pada sektor strategis. Untuk itu diperlukan penguatan langkah mitigasi dan juga kesiapsiagaan secara nasional. Hal ini disampaikan oleh Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani dalam rapat terbatas mengenai penanganan cuaca ekstrim dan penanganan bencana yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada hari Selasa ya, tanggal 28 Juli 2026. Nah, kekeringan yang parah ini melanda salah satu daerah yang bernama Dusun Kemesuk, Kelurahan Semugih, Gunung Kidul. Warga dusun tersebut ya harus berjuang untuk bisa mendapatkan air bersih. Pasokan air dari PDAM yang hanya mengaliri seminggu sekali ini dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan warga pun terpaksa membeli air dari tangki swasta dengan harga, ini harganya gak main-main loh rekan Prima Wong Reang Sakabeane, Rp120.000 per tangki. Nah, demi memenuhi kebutuhan air, ada sebagian warga bahkan rela menjual ternak, mulai dari sapi sampai dengan ayam. Selain ternak juga mereka rela menjual hasil bumi yang mereka miliki hanya untuk membeli pasokan air bersih. Kita khususnya di Hourglass ini masih bersyukur ya, karena pasokan air masih cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Atau mungkin ada di antara ya rekan Prima atau Wong Reang yang sudah mulai merasakan kekeringan, boleh dong cerita ya di 0853218995982.

0: kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya yang seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai AC.
0: Iya. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Ya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Ya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah, enggak ya. Kepala kuku yang enggak. Ya. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z, apa ya? Ayo.
1: Kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih, benar nih.
0: Jawab lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Hmm. Itu huruf B.
0: Kok tahu sih, Teh?
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah AC.
0: Yang enggak lah. Nah, tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi
1: iya,
0: dingin
1: bener.
0: Ya.
1: Oh iya. Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Prima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda.
0: Es kelapa muda.
1: Oh, salah. Salah huruf B.
0: Tapi ada yang jawaban lebih tepat itu, Teh.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Mm-mm. Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.
1: Hmm,

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Wah, ada kabar gembira nih buat rekan Prima dan Wong Reang Sakabeani. Kayaknya ini solusi yang menurut Nimas bisa atau enggak ya kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, terutama untuk para emak-emak nih, untuk para ibu-ibu. Apalagi belakangan ini para emak-emak atau ibu-ibu ini selalu mengeluhkan gasnya langka nih mas, susah dicarinya nih mas. Jadi ya, pemerintah akan bagi-bagikan kompor listrik gratis mulai 2027 untuk mengurangi impor LPG. Jadi pemerintah berencana membagikan kompor listrik atau kompor induksi gratis kepada rumah tangga mulai 2027. Menurut Wakil Ketua MPR RI Edi Supano menyebutkan anggaran program tersebut telah masuk dalam pembahasan bersama Kementerian ESDM. Jadi penerima nantinya tidak hanya memperoleh kompor ya, tetapi juga alat masak serta pemasangan jaringan listrik tanpa biaya agar perangkatnya bisa langsung dipergunakan. Jadi program konversi ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg yang selama ini membebani subsidi negara. Dan pemerintah juga telah mengusulkan anggaran sebesar 815,56 miliar dalam RAPBN 2027 dan menyiapkan perangkat khusus bagi rumah tangga berdaya di bawah 900 volt. Selain menekan impor, program tersebut juga diharapkan mampu mendorong industri hijau dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Aduh, kira-kira Nimas kebagian nggak ya kompor listriknya?

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa, Teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Tapi kan katanya jagoannya, jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya, si Ronaldo. Si Bang Dodo, Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya, Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai, sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu enggak?
0: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat situ. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya enggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Luar negeri enggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini, Sungai Cimanuk kali. Kalau lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya, enggak tahu. Mau tahu jawabannya?
0: Nah, iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
0: Itu Sungai Messi.

0: gembira,
1: gembira.
0: Kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

di acara ngopi-ngopi soy. Ngopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut. Harus lanjut dong ya, karena kita memang benar-benar sehat. Jadi kalau ada di antara rekan Prima Wong Reang Sakabeane yang pada hari ini kurang sehat akibat cuaca yang dingin, kalau kata Mama Inda bediding ya. Jadi kalau pagi tuh dingin banget, kalau siang panas banget ya. Dan ini bisa menyebabkan tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba demam, tiba-tiba flu, tiba-tiba pilek. Nah, kalau udah ngerasain itu semuanya ya, rekan Prima Wong Reang Sakabeane, inget langsung beli yang namanya Ultra Flu. Ini merupakan bukti nyata ya, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya pasti langsung hilang. Flu memang kadang suka seperti jalangkung ya, tiba-tiba datang ya, tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba demam, tiba-tiba badannya pegel-pegel. Aduh, udah deh, kalau udah kayak gitu semua aktivitas jadi terganggu. Makanya, ayo segera minum Ultra Flu dan selalu sediakan Ultra Flu di rumah, karena minum Ultra Flu punya reda lega rasanya. Nah, Ultra Flu sekarang ada kemasan baru ya, rekan Prima dan Wong Reang Sakabeane. Ada Ultra Flu blister dengan 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan juga apotik di toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma.

0: nonton film Superman enggak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong?
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih, ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

Hari ini, tepat tanggal 30 Juli 2026, saya Azzaitun, genap berusia 80 tahun. Nima selalu berdoa untuk kesehatan Syekh Azzaitun dan tetap mampu membimbing kita semuanya dengan gagasan-gagasan yang luar biasa, terutama mengenai pendidikan ya. Dan untuk merayakan milad Syekh Azzaitun yang ke-80 tahun, 12 hari kemarin ya, kita dihibur dengan turnamen sepak bola yang diadakan di Palagan Agung. Lapangan sepak bola terbesar lah menurut Nimas ya, khususnya di daerah Indramayu. Dan kemarin merupakan final dari turnamen sepak bola yang memperebutkan Piala 307. Kemarin yang bertanding adalah tim alumni Azzaitun melawan Student United Red yang berbuah kemenangan untuk tim alumni Azzaitun melalui penalti dengan skor 3-1. Menurut kiper tim dari alumni Azzaitun, Jonathan Alfarizi, mengatakan bahwa gelar juara tersebut merupakan hasil kerja keras dan kekompakan dari seluruh pemain sejak awal turnamen. Sementara itu, Syekh Azzaitun menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menjunjung tinggi sportivitas dalam turnamen Piala 307 Syekh Azzaitun. Dan turnamen Piala 307 ini diharapkan terus menjadi agenda tahunan yang tidak hanya melahirkan atlet-atlet yang berprestasi, tetapi juga mampu mempererat persaudaraan dan kebersamaan dari seluruh sivitas Mahat Azzaitun.

0: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo rekan Prima semua, selamat pagi. Hari ini Sahil berada di pelataran Masjid Rahmatan Lil Alamin pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Bisa Sahil gambarkan bahwa hari ini merupakan kegiatan peringatan ulang tahun ke-80 usia Syekh Az-Zaitun dengan tema 80 tahun Syekh Az-Zaitun menyukuri pencapaian dan terus melangkah menuju kemajuan. Bisa rekan Prima dengar bahwa di belakang Sahil ini merupakan agenda rangkaian acara, yaitu zikir, doa, dan khataman Al-Quran bersama sebanyak 80 kali khatam yang memang sudah dimulakan sejak pukul 7 pagi tadi. Nanti akan dimulakan pembukaan pada pukul 9, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza seperti biasa, lalu ada sambutan ketua umum. Lalu juga nanti ada sambutan dari perwakilan keluarga dari Jawa Timur, yaitu Bapak Kiai Lutfi Kudori. Lalu ada ungkapan dari para sahabat Syekh Az-Zaitun, yaitu Muhammad Nurdin Abu Sabit Esos MAP dan juga perwakilan wali pelajar. Nanti juga ada pesan-pesan ulang tahun dari para tamu undangan, yaitu Profesor Dr. Haji Ermaya Sura Dinata SHMHMS dan juga King of Nusantara Sultan Paser Dr. Sultan AMH Andrian Sulaiman ST MBA. Dan juga nanti ada pesan ulang tahun dari Profesor Koni Rahakundini Bakri MSI. Dan rekan Prima, bahwa nanti dilanjutkan setelah ada pesan-pesan ulang tahun dari para tamu undangan, yaitu dilanjutkan dengan orasi ilmiah dari Dr. Honor Kausa Gita Irawan Wirjawan BBA MBA MPA, yaitu pada pukul 10.50. Lalu nanti ada sambutan dan juga doa dari Dr.

0: Andes Amik Al-Humami MAMEDPSD. Dan nanti juga ada penayangan rekan prima, yaitu penayangan video ucapan ulang tahun. Nah buat rekan prima nih yang kemarin syuting, nah ini nanti bakal ditampilin. Jadi buat rekan prima semuanya, kalian terus saksikan di channel YouTube Lock News TV, karena di sana ada agenda kegiatan rangkaian acara peringatan ulang tahun ke-80 usia Syekh Az-Zaitun. Dan nanti juga bakal ada pembagian hadiah turnamen sepak bola Piala 307 yang memang sudah Sahil, Adis, TIP, terus Tiwi, terus Dede Lili, itu kan Dede Lili yang memang sudah menyampaikan kegiatannya selama 12 hari sebelumnya, dan sekarang adalah pembagian hadiahnya, dan juara tersebut dijuarakan oleh alumni Mahat Az-Zaitun. Dan saat ini Sahil sudah bersama salah satu pelajar Mahat Az-Zaitun ekstrakurikuler pertanian. Nah, coba bisa diperkenalkan, nama kamu siapa nih?
1: Perkenalkan, nama saya Fayyad Faiz Barik Albara. Saya dari kelas 11 MIPA P5 ekstrakurikuler pertanian Mahat Az-Zaitun.
0: Oke, ini kan kegiatan ulang tahun Syekh Az-Zaitun ke-80 ya. Apa yang ingin kamu ucapkan kepada Syekh Az-Zaitun?
1: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Syekh Al-Zaitun. Semoga Syekh, Umi, dan keluarga diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan ilmu yang panjang, dan diberkahi setiap langkah yang dilaluinya, serta mampu memimpin kita menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk Mahat Al-Zaitun.
0: Oke, itu dia. Oke, Kang Prima tadi udah pelajar Mahat Az-Zaitun dan sekarang ini alumni. Boleh diperkenalkan namanya siapa?
2: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Raihan Abdillah. Saya kebetulan dari Banten. Lalu saya juga alumni dari sini angkatan 19 Ventura.
0: Oke. Nah, ini kan acara ulang tahun Syekh ke-80. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada Syekh Az-Zaitun?
2: Oke, yang saya ingin sampaikan pertama-tama saya ingin bilang terima kasih banyak atas diri saya. Saya melakukan hal banyak setelah dari lulusan dari sini, bahkan saya mempunyai hal yang paling beda setelah lulusan dari sini, yaitu mentalitas yang sangat tinggi. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya saya bisa sukses dari alumni sini, walaupun banyak keterhempitan yang sangat mampu kita untuk batasan yang sangat apa ya, sulit gitu untuk kita jalani. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini khususnya, saya pengen banget kalau misalkan Politeknik itu segera akan launching. Saya pengen banget, dan Syekh juga bisa apa menyiapkan itu semua dengan mudah, dan lalu kita menyiapkan semua program-program yang bagus, dan Syekhnya juga tetap bisa tetap panjang umur dan sehat selalu.
0: Oke, terima kasih. Nah, itu dia pernyataan dari doa-doa dari para pelajar Mahat Az-Zaitun dan juga alumni pelajar Mahat Az-Zaitun. Dan itulah rekan prima, nanti kita akan lanjut lagi ya kan, tetap di Radio Prima 95,8 FM, dan jangan lupa untuk saksikan di channel YouTube Lock News TV acara kegiatan peringatan ulang tahun ke-80 usia Syekh Az-Zaitun dengan tema 80 tahun Syekh Az-Zaitun menyukuri pencapaian dan terus melangkah menuju kemajuan. Assalamualaikum, merdeka.
3: Ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

Rabu kemarin, tepatnya tanggal 29 Juli 2026, Polres Indramayu resmi memiliki pimpinan baru. Serah terima jabatan Kapolres yang dirangkaikan dengan farewell parade digelar di lapangan apel Mapolres Indramayu. Tongkat kepemimpinan kini beralih dari AKBP Muhammad Fajar Gemilang kepada AKBP Priyanggo PM. Dan dalam sambutan perpisahannya, AKBP Muhammad Fajar Gemilang menyampaikan terima kasih kepada seluruh personil atas dedikasi dan kerja sama selama dirinya memimpin di Polres Indramayu. Sementara itu, Kapolres baru AKBP Priyanggo PM menegaskan akan terus melanjutkan berbagai macam program yang telah berjalan dengan baik. Dan ia juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas internal serta menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan responsif terhadap setiap laporan masyarakat agar kehadiran Polri semakin dapat dirasakan manfaatnya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

di acara ngopi-ngopi soy. Ngopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut. Harus lanjut dong ya, karena kita memang benar-benar sehat. Jadi kalau ada di antara rekan Prima Wong Reang Sakabeane yang pada hari ini kurang sehat akibat cuaca yang dingin, kalau kata Mama Inda, bediding ya. Jadi kalau pagi tuh dingin banget, kalau siang panas banget ya. Dan ini bisa menyebabkan tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba demam, tiba-tiba flu, tiba-tiba pilek. Nah, kalau udah ngerasain itu semuanya ya, rekan Prima Wong Reang Sakabehane, inget langsung beli yang namanya Ultra Flu. Ini merupakan bukti nyata ya, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya pasti langsung hilang. Flu memang kadang suka seperti jalangkung ya, tiba-tiba datang ya, tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba demam, tiba-tiba badannya pegel-pegel. Aduh, udah deh, kalau udah kayak gitu semua aktivitas jadi terganggu. Makanya ayo segera minum Ultra Flu dan selalu sediakan Ultra Flu di rumah. Karena minum Ultra Flu punya reda, lega rasanya. Nah, Ultra Flu sekarang ada kemasan baru ya, rekan Prima dan Wong Reang Sakabeane. Ada Ultra Flu blister dengan 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan juga apotik di toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma.

0: nih, kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek ya
0: kan? Anak bebek. Iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kirain Mama Dede.
2: Tebakan apa dulu?
1: Boleh. Tebakan.
2: Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek. Apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres.
2: Bebek
3: sakit.
0: Beko. I juga ya, beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna yo, Asna.
0: Ayo.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek apa yang jalannya nggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring, baik. Bebek dikunci setang.
2: Miring. Bisa.
1: Ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT ini?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

ini Nimas lagi scroll-scroll media sosial ya. Jadi ada fenomena kematian massal ikan air tawar yang melanda kawasan Danau Randu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Selasa pagi 28 Juli 2026. Jadi ribuan ekor ikan ini ditemukan mengambang tak bernyawa di sepanjang permukaan danau. Nah, warga setempat ya mengenal peristiwa ini dengan sebutan fenomena ikan mabuk. Ini berimbas pada berbagai jenis ikan ya, seperti nila, mujair, hingga bandeng. Tidak hanya populasi ikan liar di danau, ribuan ikan yang dipelihara oleh peternak di dalam kerambah jaring apung ini juga turut mati terdampak. Jadi kematian ikan yang massal ini dipicu oleh fenomena cuaca dingin nih, rekan Prima Wong Reang Sakabeane. Karena memang cuaca dingin ekstrim ini kita rasakan akhir-akhir ini. Dan ini sering ya para peternak di sana rasakan saat puncak musim kemarau. Nah, penurunan suhu udara yang signifikan ini mendorong kenaikan gas belerang dari dasar danau ke permukaan yang seketika menekan kadar oksigen terlarut di dalam air secara drastis. Akibatnya, ribuan ikan harus mati.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya kan? Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Yeah. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut gak, Dis?
1: Ih, takut banget itu sampai menclok-menclok.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari nih.

Gas harus undur diri. Sudah kurang lebih 3 jam Dimas menjadi teman baik rekan prima semuanya di acara ngopi-ngopi say. Ngopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Selamat menjalani berbagai macam aktivitasnya Ibu Sukina. Semoga belanjaan di warungnya itu rame ya. Bapak Salim, semoga lekas sembuh. Mama Indah, semoga harum masakannya bisa sampai ke prima. Ibu Tuti, semoga mie ayam dan baksonya laris manis ya. Mama Aldin, jahitannya juga mudah-mudahan tetap lancar ya. Mimi Ratmina juga. Lalu Mimi Epi yang punya rumah mewah, mewah sawah. Pokoknya buat semuanya aja deh. Buat si Raja Wangsalan Nang

Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Burung pulang menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum. Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri, namun hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya. Nikmati hal-hal sederhana dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: Ruang Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selamat siang semuanya, rekan Prima, Wong Reang. Apa kabarnya nih di siang hari ini? Hari spesial hari ini ya. Special day itu di 30 Juli 2026 di hari Kamis ini. Apa spesialnya sih rekan Prima semuanya, Wong Reang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka fans Tura ning kene iki ning di ning Radio Prima FM 95,8 Horgelis, radio nomor 1, radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Spesial hari ini karena lagu pembukanya juga pemuda idaman ya. Dari miliknya Haja Ningsih. Spesialnya juga hari ini dibingkiskan spesial lagu pemuda idaman untuk yang amat berhormat si Azaitun. Yang amat berhormat si Azaitun hari ini ya sedang memperingati apa nih? Selamat hari milad ya. Selamat hari milad yang amat berhormat si Azaitun yang keberapa tahun? Yang ke-80 tahun. Dan semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan serta umur yang penuh manfaat untuk terus mengabdi, berkarya dan menginspirasi melalui pendidikan demi kemajuan bangsa dan terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri serta berkelanjutan. Dan semoga setiap langkah dan cita-cita besar yang diperjuangkan terus membawa manfaat bagi generasi masa kini dan juga generasi yang akan datang. Ah, itu ya special day hari ini rekan Prima semuanya. Dan sebelum acara puncak hari ini ya, acara puncak milad yang amat berhormat si Azaitun yang ke-80 tahun sebelumnya ya, sebelum puncak peringatan hari ini juga berbagai kegiatan ya telah sukses diselenggarakan. Apa tuh ya, yang dari tanggal 17 Juli sampai 29 Juli kemarin yaitu turnamen sepak bola Piala 307 si Azaitun. Terus kemarin partai final yang berlangsung kemarin, bagaimana rekan Prima semuanya hasilnya? Wah, pokoknya pertandingannya menarik banget. Lalu siapa nih ya yang mendapatkan Piala 307? Yaitu tim alumni berhasil meraih gelar juara setelah memenangkan adu penalti dengan Student United ya, dengan skornya 3-1. Dan hari ini peringatan tahun ini di milad Syekh Azaitun yang ke-80 tahun ya, mengusung tema 80 tahun Syekh Azaitun mensyukuri pencapaian dan terus melangkah menuju kemajuan. Dan acaranya di Grand Musola Rahmatan Lil Alamin Makhad Azaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan juga Perdamaian. Oke, dan rekan Prima semuanya, warga yang boleh gabung nih di 0853-2189-9582. Ya, boleh nih untuk mengucapkan selamat milad, selamat ulang tahun teruntuk yang amat berhormat Syekh Azaitun ya, yang ke-80 tahun. Boleh di nomornya 0853-2189-9582. Dan berapa peserta nih yang hadir ya untuk memperingati ulang tahun Syekh Azaitun ke-80 di Grand Musola Rahmatan Lil Alamin. Wah, pastinya banyak ya rekan Prima semuanya atau Wong Reang. Pokoknya tamu-tamu juga hadir ya, tamu-tamu undangan. Ada Profesor Dr. Ermaya juga, ada Habib Zain Asegaf, terus ada Profesor Koni, dan ada juga Dr. Haji Gita Irawan, dan juga ada Dr. Anis Amih Al-Humami. Ya, mudah-mudahan lancar nih semua acaranya, sukses hari ini ya. Bagi yang nonton radio juga di siang hari ini, fans Dura ning kene iki ning TikToknya Prima 958 FM Indramayu, terima kasih. Ada dari Compreng juga nih. Compreng Kak Asep ya, terus ada juga Jadi Kak Yoga aja, terus Wong Tangkil, ada siapa lagi, banyak pokoknya ya yang sudah nonton radio. Ibu Sukina gimana kabarnya Ibu? Ibu Sukina siang hari ini Ibu sehat? Bagaimana dagangnya hari ini Ibu Sukina? Sehat ya? Lancar-lancar dagangannya, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Ibu Sukina hari ini ada yang spesial nih Ibu. Yes. Kalau Ibu Sukina kapan nih ulang tahunnya ya? Atau rekan Prima Awang Reyang kapan ulang tahunnya? Ada di bulan Juli atau bulan Agustus? Kalau hari ini spesial 30 Juli 2026 ya, Ahmad Bromasi Azitun sedang berulang tahun. Boleh yuk ucapin ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pantura Pintene
0: dengan di
1: Radioni Radio Indramayu Barat nomor 1.
0: Nggih.
1: Pun kabare Neng Putri sehat?
0: Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana juga kabarnya Ibu Sukinah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Masih sehat,
0: ya.
1: Putri.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Masih
0: sehat, lancar,
1: on
0: lancar.
1: Air.
0: Alhamdulillah. Ibu Sukina, aku uang rehobot senggol dong, Jerene.
1: Oh, gitu.
0: Ada.
1: Rehobot ya.
0: Iya.
1: Nah, iya. Dulu kita ngider keliling-keliling ke sana nih Putri.
0: Iya.
1: Oh,
0: iya.
1: Jualan dulu masih belum ngawarung di rumah. Keliling ke sana.
0: Oke, iya iya.
1: Jadi
0: iya,
1: pada kenal semua sih. Emang iya sih. Pada ngomong. Disenggol-senggol.
0: Okay.
1: Semoga pada waras sehat semua, berokobot ya.
0: Oh iya.
1: Salam dari Ibu Sukina.
0: Iya. Ibu, hari ini spesial. Spesial ulang tahun Syekh Azaitun Ibu, boleh mengucapkan selamat ulang tahun dan apa doa-doa terbaiknya nih?
1: Ulang tahun, iya. Moga bahaya. Selamat ulang tahun, moga diparingi umur panjang, berkah, mulia, kesananya sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur, segala rintangannya dimudahkan.
0: Doa-doa terbaiknya nih dari Ibu Sukinah ya untuk Syekh Azaitun.
1: Iya. Oh, wong apakah Syekh ya?
0: Iya. Yang ke 80. Iya, 80 tahun. Iya, Ibu. Kalau Ibu Sukinah, Ibu Sukinah berapa tahun tuh?
1: 71.
0: Wah, selisih 9 tahun ya.
1: Iya lah, yang udah tua tuh ya. Umurnya udah enggak. Orangnya mah belum tua itu, umurnya aja ya. Orangnya mah belum tua.
0: Iya, seger ya.
1: Seger ya.
0: Iya iya.
1: Pasti dong. Kayak Neng Putri seger terus ya.
0: Aduh.
1: Bukan diparing umur panjang sama Neng Putri ya. Bukan ya, Teh Boha umur panjang. Sehat selalu, banyak rezeki. segala rintangannya dimudahkan.
0: Oke, amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih Ibu Sukina, doa-doa terbaiknya ya.
1: Yang Putri, ikulah apa ya, kita lagu apa sih ya? Segala sing gampang bae ya.
0: Sing gampang apa?
1: Gondong-lompong bae. Putri, apa karena kita gampang oleh tane ah.
0: Kenapa?
1: Kasih orang diputer-puter mah kadang cueng oleh tane kok. Udah beli gak?
0: Boleh tidisip ya.
1: Oleh tane. Ikut baik ya, gondong lompong baik ya Neng Putri ya.
0: Gondong lompong baik ku.
1: Iya, aku boleh tanya suwe. Bukan deh, aku terembuk apa namanya ya. Bukan deh, ngantuk-ngantuk kita nunggu nane.
0: Oh iya.
1: Gampang baik, yang putri melas lah. Gampang baik, iya.
0: Orang godong melinjo, adanya godong.
1: Salam-salam,
0: ya. Enggak siapa, gue.
1: Salam-salam, ya. Neng Putri dingin, buka pering ibarat sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Oh, anak-anak kayak kena nggak ada pada sakit ya. Sehat selalu,
0: baik. Iya, mudah-mudahan sehat semuanya nih, rekan Prima ya.
1: Moga Moga-moga sehat semua rekan Prima. Aduh iya panasnya kayak kenyan pada kalangan Banyu kafe. Wong rek bobotan moga sing pada waras sehat kafe. Wong dasir waeng moga sing pada waras sehat. Berkah mulia panjang umur banyak rezeki.
0: Amin amin ya rabbal amin.
1: Iya kok sebenang dasir kalau rek bobot sing pada sebang seberangan. Dulu kelilingnya ke sana kita tuh Neng Putri masih meter-meter mah. Begitulah nasibku. Tapi sekarang mah adem di rumah baik.
0: Iya.
1: Salam nek.
0: Kanggo Sinten.
1: Bawa eng, wong dasir, wong sadasir. Wong seorang kobot, wong dansem sem. Salam nek sem, wong kobot sehat semua ya. Wong sar kobot. Anggo Neng Putri mau uwes ya.
0: Di Pindoni ya, apa di Pindoni.
1: Iya, di Pindoni ya lah ya. Neng Putri.
0: Bing telu ya apa.
1: Milih pilih banyak deh. Enggak ada orang belanja biar dulu enggak ya, kadela. Salam-salam dulu lah. Terburu-buru.
0: Anak sing belanja, belanja apa Ibu?
1: Biasa, lagi milih-milih. Harus masak siang dulu kan bocok repot rumah agak tuh.
0: Jangan asem apa?
1: Anggo nang rasim. Bono eho, ayo tanginang. Padanang, tangi-tangi. Nang rasim ngeding, tanginang. Wis tekanang, Neng Putri enang ayo berasa.
0: Wis ayo, maesuk nunggoni sapa?
1: Agak cepet dang nunggoni baik nih bang ngantuk bae.
0: Maesuk nunggoni ya langka penyiar ya.
1: Oh, nak ketinggalan. Kalau cinta manggungan Papa Angga, kalau Bunda Lisa, moga sehat selalu Papa Angga sama Bunda Lisa ya, semangat. Anggo Mimi Epi, Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Rati.
0: Enggi.
1: Anu Teisa semangat ya. Anggo Mama Indah, ayo semangat.
0: Ayo Mama Indah yuk.
1: Ibu Tuti ya. Karo Mama Oda, Anggo Bunda Neri, Anggo Kang Rojaya, Tinjueng, kalau kakak yang nemen lagi itu bang kan kayak,
0: iya.
1: Buka usaha ini kan,
0: iya,
1: Anggo Kang Rian, Kang Siman, Kang Salman, Anggo Uyut, Kerkisut,
0: Anggo
1: Uyut, Kerkisut, Anggo Kang Eget. Anggo dol, sadol ayo dol. Ada sepi bedol, tinggal sepi banyak dol. Kabarnya ya dol.
0: Ini dol. Kang Sondol lagi dol. Jagain apa Kang Sondol?
1: Lagi ngemek-ngemek dasar uang baik. Mulis-mulis dasar uang baik. Sondol mak. Sondol mak. Mang Wanta mang. Ayo mang, semangat mang. Gua
0: ayo.
1: Capur. Gua Bapak Salim. Bapak Salim, sehat selalu ya Pak Salim. Anggo puanku siapa ku?
0: Sintan ku.
1: Aduh, kok dia cek ada lagi? Enggak. Ya, Mama Billy.
0: Nah.
1: Mama Adin. Enggak kan lebih. Enggak Kang Ibeng. Enggak Ibu Haji Supriyatin. Enggak nak bintang unyu-unyu. Enggak. Siapa maning ya?
0: Mawanta langsung mendongol di TikTok. Aduh, Prima ya.
1: Lawan mang, disukin anak mang, cuman ya mang. Wah ganden, wah ganden alias paru.
0: Oh iya wah ganden ya.
1: Wah ganden ini ku alias paru. Aduh anak-anak baik, arane wah ganden nanti ya. Gak usah pemaning deh, gak usah pemaning. Udahlah pokoknya mah. Semua-muanya aja ya.
0: Nggih.
1: Eh, ngomong dikit karo iku aduh Mama Mimi Epi. Mimi Epi. Asem kok jaluk telung dulu maning ya Mimi Epi ya.
0: Waduh, panen asem.
1: Panen asem wingi wis jok 3 kilo di pasar. Ih,
0: mantap.
1: Kok 3 kilo maning, tapi bakal minggu bae bakal pasalim. Ning arisan ya, Mimi Epi. Antuk beli kan nang kamu ngantuk. Gajian jawab ya.
0: Hai, bangun Mimi Epi.
1: Salam-salam.
0: Oke.
1: Ucapannya
0: apa Ibu?
1: Kopi pahit di atas
0: meja.
1: Terus kenapa pamit?
0: Lagi akan belanja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, okay. Aduh, kopi bubuk di atas meja ya. Ibu Sukina sibuk. Lala kayak lagi sing pada belanja. Iya. Mawan tak siap gerak, Ibu Sukina. Jerene Mahya langsung tuh siap gerak. Iya oraku, Kang Asep dicompreng. Ibu Tuti, kepriwe kabare Ibu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pensura ning kene iki ning Prima FM.
0: Alhamdulillah sehat Ibu Tuti, iya, sehat Ibu. Iya. Ya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Ku kaos ijo-ijo ya.
2: Jalata.
0: Kaos ijo, kerudungnya apa ku warnane ya?
2: Dudungnya warna apa sih ya? Ya, na hijau-hijau setitik.
0: Oh, setitik ya. Kaos anyar ta.
2: Ya sih, Mbak Putri Wurwan Mbak.
0: Oh, iya, kan langsung kelihatan nih foto profilnya ya.
2: Iya.
0: Oke, Ibu, hari ini hari spesial.
2: Iya, hari ultannya Seh ya,
0: iya,
2: Mbak Putri.
0: Betul.
2: Saya mau ngucapin ya,
0: iya,
2: Mbak Putri.
0: Iya dong, ayo ucapin ya.
2: Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Barakallahu fil umri. Seh Al-Mahatetun. Pimpinan pondok pesantren, semoga Allah memberkahi usia, ilmu dan perjuangan beliau dalam mendidik generasi Qurani. Sehat-sehat selalu ya Seh, panjang umur dan terus jadi cahaya untuk umatnya. Amin.
0: Amin, amin. Itulah ya Allah aja, iya. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Tuti, doa-doa terbaiknya.
2: Sama-sama. Sembari ini Mbak Putri, kemarin anak saya yang cowok juga habis minta Mbak Putri.
0: Iya. Kemarin
2: anakku, iya, adik putra Patan. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, taat beribadah, dimudahkan segala urusannya, tercapai cita-citanya. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Berarti kemarin di 29 Juli.
2: Iya. Saya nggak tahu-tahu ada kue kik aja.
0: Waduh.
2: Iya, dari temannya, ya Allah, anaknya sendiri sampai lupa. Saking sibuknya Mbak Putri, jadi lupa.
0: Wah, yang berapa tahun tuh? Yang usia berapa tahun?
2: 23 tahun
0: ya. Oke, mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kedua orang tua nih.
2: Amin. Mau minta diputarin
0: apa
2: lagu Mbak Putri?
0: Ibu Tuti.
2: Itu ajalah, Damar Umpleng ya.
0: Oke, Dian Anik ya.
2: Damar Umpleng, iya. Salam-salam.
0: Orang Gesinten.
2: Nganggo Ibu Sukina yang tadi baru turun, Ibu Sukina. Terus buat Bunda Mary, Bapak Angga. Mama Rita, sehat-sehat selalu Mama Rita. Terus buat Pak Salim. Pak Salim sehat ya, Pak Salim?
0: Iya, mana suaranya terus nih buat Pak Salim?
2: Kayaknya masih belum fit kayaknya.
0: Iya.
2: Buat Nang Rasti, Mlik Nung, Mama Indah, Bapak Amir, buat Pak Gopar, buat Pak Salim.
0: Oke.
2: Buat Ibu Royani, buat Kang Anom, buat Bu buat Mama Aldi, Mama Billy, Mama Paujan, buat Mama Titan, buat Ang Rian, Mimi Samina, Mama Soleha. Terus buat Mr. Bono, terus buat Tang Sondo, Cakur, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, Mimi Hadi Supriyatin, buat Nok Bintang Unyu-Unyu. Terus buat Mama Lina, Kang Wanta, Mama Nenen, Kang Ibeng, Kang Dasmo, Ayah Pamungkas. Spesialnya aja buat Mbak Putri Cantik.
0: Kang Gesinten. Terima kasih.
2: Sehat-sehat selalu ya Mbak
0: terima
2: Putri.
0: Terima kasih. Matur suwun Ibu Tuti.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Ini Mbak Putri, ada Kang Dasmo lagi makan mie di sini.
0: Aduh,
2: ada Kang Dasmo.
0: Kang Dasmo lagi mangan mie. Yuk.
2: Iya. Oke, makasih Mbak Putri.
0: Iya, sama-sama Ibu Tuti. Oke ya, Ibu Tuti sing duwe warung mie ayam bakso kuh di Tanjakan Harko ya. Eh, awan-awanku, siapa sih lagi mangan mie ya? Kang Dasmo ta. Wis pirang mangkok Bu Tuti ku, dicatet ya. Emang siang-siang gini enaknya makan apa sih? Rekan Prima semuanya wong reang atau persiapan untuk masak-masak di siang hari ini. Kalau Mimi Epi masak apa nih Mimi? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Fenstura.
0: Fenstura. Niki Niki. Iya kok.
3: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Betul. Yes. Waduh, itu udah pagi ya,
3: Sehat, Nang?
0: Alhamdulillah sehat Mimi Epi.
3: Alhamdulillah.
0: Mimi Epi sehat Mi.
3: Alhamdulillah.
0: Jerene
3: dapat lindungannya.
0: Sekarang Mimi
3: ngucapin
0: ya Mi ya.
3: Buat Syekh Al Zaitun. Pokoknya doa paling terbaik. Terbaik banget buat Syekh Al Zaitun. Itu amin. Saja. Amin.
0: Oke, doa-doa terbaik juga untuk Mimi Epi ya.
3: Iya.
0: Sehat paripurna terus nih Mimi Epi.
3: Iya. Amin.
0: Lancar juga nih segala aktivitasnya, dagangannya, iya. Sukses lah pokoknya mah ya. Tuh, ayame.
3: Iya.
0: Ayame ikut
3: depan, Neng.
0: Ikut ngaminin ya. Ikut
3: ngaminin. Amin.
0: Ya, Mimi Epi, terima kasih. Lagune apa, Mi?
3: Lagune Lintang Wulan.
0: Eh, Lintang Wulan. Duwe ke siapa, Mi?
3: Kan, Neng. Pengen. Ibu Sukina mau pesen telung kilo maning. Tenang, Bos.
0: Iya, asem-asem. Panennya kapan?
3: Tenang, wis lagi sore wis cukup telung kilo, Neng.
0: Mimi Epi.
3: Wis cukup telung kilo. Pengen telung kilo maning. Kok bakal arisan, digawakan, pesalin.
0: Kirain Mimi Epi manjat pohon asem panen.
3: Waduh. Bahaya.
0: Lintang Bulan dari ada dari Aas Rolani, ada dari Aas Rolani ya.
3: Iya, udahlah dari siapa aja.
0: Dari siapa aja.
3: Oh, judulnya itu pokoknya.
0: Oke, siap.
3: Salam-salam, Neng.
0: Ih, Kangge Sinten.
3: Yang pertama banget yang spesial banget buat Mimi Ratmina. Mama Ratmina.
0: Nggih.
3: Ibu Sukina.
0: Nggih.
3: Mimi Samina. Rombongan nah.
0: Ke belakangnya ya. Ah semua ya.
3: Iya nah semua.
0: Nah.
3: Nggo Pak Salim. Semoga sehat ya Pak Salim.
0: Amin.
3: Wis diblak durung ku gula asemeku.
0: Iya.
3: Batuk bae Neng Melasi.
0: Melasi ya.
3: Pak Salim.
0: Nganggo
3: Ibu Tuti ku sing kebeke melorot. Anggo Neng Nisa juga. Anggo Pak Gopur, Mama Rini. Anggo Kang Wanta aja dangal dongol be Kang Wanta. Sok manjing.
0: Lagi nonton ya. Dibuka
3: kolawangan Neng Putri.
0: Iya, wis ya.
3: Anggo Bunda Beri bareng Papa Haji Alinya. Kang Rian, anggo Mama Yuni Papa Yuni. Anggo Kang Rojaya. Anggo Nani karo Kang Pania Gedi. Nang Rastim, munjuk Nang. Mama Ayana. Indah bareng Bapak Amirnya. Anggo Mister Bono sing doyan ngantuk. Anggo Mama Lina, Uyut, Mama Nenek. Anggo Asep Roland, Yayu Soleha, Kang Ibeng, Mama Titan bareng Dede Sakanya, Kang Lebe. Anggo Mama Aldin, Cak Pur, Nok Bintang Unyu-Unyu, Haya Pamungkas, Bu Billy. Anggo Sondol, Dol Muncuk Dol. Papa Angga bareng Bunda Ritanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Mama Paujan. Ibu Haja Supriyatin. anggota ISA yang punya saya.
0: Bibi
3: yang punya yes.
0: Wis anak arane dewek-dewek ya Mi ya.
3: Iya, masing-masing. Anggo Mbak Odang, Mbak Ara. Anggo Mimi Rati, Mimi Rati monitor blike.
0: Iya nih.
3: Rati, radio anyar neng.
0: Mantap.
3: Iya, mantap banget. Nganggo Bunda Yunia Sari, nganggo Patrisno yang punya Lengko. Yes. Spesiale neng.
0: Spesiale kangge sinten?
3: Nganggo Neng Putri bae, semoga sehat selalu,
0: panjang umur, banyak rezekinya. Amin. Rabbal alamin, Mimi. Matur suwun.
3: Super spesialnya neng.
0: Kangge
3: nganggo sing ana ning Iringan.
0: Ih, sapaku arane ya.
3: Ada deh.
0: Ih, ning Iringan Putri Ayu langka sapa-sapa soalnya.
3: Pokoknya ada deh.
0: Oke.
3: Ucapannya siap. Neng.
0: Ucapannya Mi.
3: Kopi pahit diinum memesa-mesem.
0: Jaga.
3: Mimi Epi pamit. Ini lagi ngoceknya asem.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak Neng.
0: Iya, sama-sama Mi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, yes ya. Pokoknya mah ya, matur suwun Mimi Epi, Ibu Tuti juga yang di siang hari ini ya sudah mengucapkan selamat ulang tahun milad untuk Sea Zaitun di siang hari ini. Hari spesial di 30 Juli 2026. Oke, yang lainnya ditunggu ya, yang ingin gabung ditahan dulu 9401 untuk teleponnya, karena kita mau putarin lagu dulu nih, Godong Lompong ya. Spesial nih, biar Ibu Sukina gak nungguin sampai ngantuk-ngantuk. Cirin ya Maya, kalau nungguin sampai ngantuk-ngantuk lagunya. Tapi pastinya gak ngantuk kan ya Ibu Sukina ya, karena kan di warung di siang hari tuh sambil bungkus-bungkus. Nah, yang di live TikTok Prima juga selamat siang. Ada Kang Wandi, Wandi 12, Mang Wanta. Wah, jarene Mang Wanta Mimi Epiku kayak sinden Haji Rusdi. Oke, assalamualaikum, nyimak nih. Ada Sajidin Asegaf ya, selamat siang. Nyimak-nyimak terus nih. Andri juga, assalamualaikum. Wong Rehobot Senggol. Ada Kongkong Bram. Ada Yoga aja. Oke. Ada Sauna, Denny Maulana juga, Mas Sujianto ya. Dan Indra juga, selamat siang. Rukminto Redmi juga, segeng siang sekabiane. Sing lagi nonton Radio Prima 958 FM Indramayu. Hayo langsung ada Godong Lompong ya, rekan Prima semuanya ning Fansure ning kene kini Radio Prima 958 FM Hargelis. Ini penuh kenangan banget kayaknya ya Ibu Sukina ya, lagu Godong Lompong ya.

0: Gembira.
1: Gembira.
0: Kabar.
1: Kabar.
0: Gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Tahu nih, traktir dong Teh.
1: Tahu, makan bakso sendiri.
2: Teh, enak bener itu baksonya Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesenok bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
2: Kok bisa sih Teh?
3: Iya, tapi bukan itu.
2: Nih, nggak, tahu dulu, itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
2: RT ternyata bisa ngarang.
1: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
2: Keseloknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
2: Waduh.
0: Waduh. Apalagi nih, apalagi
2: seru nih. Seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
2: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
2: Bakso apa yang bisa merayap? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
0: Iya bener nih, apa bakso tumpah, bakso tumpah?
1: Bakso imah.
2: Keren, keren, keren, masuk akal tuh, bakso imah. Gimana Teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
2: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
2: Hah? Bakso? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan. Iya.

0: Ramayu Barat
1: tuh.
0: Betul banget nih, Mama Indah Sinta bareng Papa Amir ya. Sehat Mama?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
0: Alhamdulillah Teteh. Sehat. Ah, apa tuh?
1: ini ya. Tadi tuh. Tinggal maksi dulu.
0: Oh, pakai apa tuh? Pete.
1: Maksi.
0: Iya, pakai apa makan siangnya?
1: Pepes ikan Teteh. Wah. Yang dari Wadukan. Kan sekarang lagi panen Wadukan.
0: Ih, panen ikan.
1: Iya, panen ikan Teteh.
0: Wih, ikan apa tuh?
1: Ada ikan gabus, ikan nila.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Terus dipepes nih.
1: Iya, orang yang mepes Teteh, Mama Indah mah enggak bisa.
0: Mama Indah tinggal terima beres ya. Tinggal terima beres.
1: Iya, tinggal terima beres.
0: Waduh, mantap ya. Mepes iwak, terus karo apa maning?
1: Apa sih? Cobek terong, Teteh.
0: Cobek terong. Wih, aduh.
1: Iya.
0: Jadi lapar ya, terong yang ungu. Betul, betul. Aduh, ngomongin makanan nih ya siang-siang ini nih.
1: Iya, Teteh.
0: Iya iya, oke, hari ini hari spesial loh Mama Indah.
1: Iya, hari spesial ulang tahunnya Syekh Al Zaitun gitu ya.
0: Iya Mama Indah.
1: Selamat ulang tahun buat Syekh Al Zaitun. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang ke-80 ya Teh ya.
0: Iya betul.
1: Dipanjangkan umurnya. Pokoknya yang terbaik lah buat keluarganya juga.
0: Amin.
1: Perasaan tuh lihat Syekh tuh kalau lihat di TikTok tuh ya Teh. Seger aja Teh. Iya. Kayak lihat Bapak Soeharto.
0: Iya.
1: Lihat Syekh. Sosoknya tuh.
0: Iya Bab. Ini ya. Kenegarawan ya.
1: Iya, semoga Zaitun jaya ya Teh ya.
0: Amin. Dan doa-doa terbaik juga untuk si Zaitun ya Mama Indah ya.
1: Iya. Pokoknya yang terbaik.
0: Yang terbaik.
1: Buat si Zaitun.
0: Dan
1: yang
0: ke-80 tahun nih. Menuju 80 tahun, berapa tahun lagi nih kalau Mama Indah ya?
1: Iya Teteh, itu ya umur udah panjang itu Teteh. Ibu Sukinya aja 70-an ya?
0: Belum sampai tuh tadi tuh.
1: Belum sampai.
0: Belum sampai ya Ibu Sukina ya?
1: Iya.
0: Apa udah 70-an Ibu?
1: Udah 70-an katanya.
0: Iya, kurang 9 tahun ya. Bedanya 9 tahun dengan
1: 80.
0: Iya.
1: Tapi masih seger aja. Ibu
2: Sukina 92.
0: Tuh.
1: Padahal banyak mikir itu tuh ya Teh ya.
0: Iya, beliau itu adalah seorang pemikir ya. Masa depan, pendidikan, bagaimana gitu.
1: Iya. Kalau Mama Indah mah udah botak Teh.
0: Udah berapa, udah tinggal
1: udah botak kepala.
0: Iya ya. Iya nih.
1: Topang Arya nerangin kayak woi. Nyabat lens.
0: Iya. Pak Amir, Pak Amir juga botak juga.
1: Botak Teteh. Cuman kalau Pak Amir tuh ya itu ubahnya tuh kalau kulit berminyak berminyak tuh kayaknya jarang ya Teh ya. Malah banyakan Mama Indah Teh.
0: Iya.
1: Ubahnya tuh.
0: Terus Mama Indah selain Zaitun kalau Mama Indah lihat tuh seger terus, bugar, apalagi nih yang bisa Mama Indah sampaikan kalau ngelihat sosok Syekh Zaitun seperti apa?
1: Sosoknya seperti Bapak Teh. Bapak kita. Bapak pemimpin. Bagus Teh. Alhamdulillah sehat banget, semangat.
0: Iya. Oke.
1: Buat kebangkitan Zaitun lagi ya Teh ya.
0: Dan
1: remontada tuh betul. Kebangkitan ya Teh ya.
0: Iya, kebangkitan tuh. Dari dalam ya.
1: Iya.
0: Iya. Adalah seorang yang tegas ya, Mama Indah ya, pemimpin. Seperti,
1: iya Teh.
0: Oke. Terus anak Kang Agus Suryana nih, nonton.
1: Iya buat Kang Agus Suryana. Gak ditanya lagunya Teteh?
0: Tanya dong. Apa sih Mama Indah requestnya?
1: Itu aja lah, Teteh pilihin aja ya.
0: Tuh kan.
1: Soalnya gini Teh.
0: Apa tuh?
1: Gini ya. Kalau Mama Indah request lagu tuh, kadang ada yang sensitif Teh.
0: Oh gitu.
1: Iya kan lagu Penstura kan banyaknya intinya kan kayak gitu-gitu.
0: Betul,
1: aja ya.
0: Betul. Baperan
1: kadang suka keder,
0: ya.
1: Baperan. Udah baperan aja Teh. Pemindah baperan aja ah.
0: Ya udah kan.
1: Iya kadang orang tuh nilainya tuh sensitif Teh.
0: Tuh kan kepancing kan sama Putri Ayu baperan.
1: Iya.
0: Akhirnya keluar juga kan judul lagunya.
1: Iya tadinya mah terserah Teh Putri aja.
0: Kalau terserah nanti ngedukung Dudu Mantune. Tapi kan udah keucap tuh, kepancing baperan ya.
1: Iyalah udah ada semangat Syekh Al-Zaitun ya Teh ya.
0: Iya Mama Indah terima kasih. Doa iya. Terbaik juga untuk Mama Indah dan juga Papa Amir ya.
1: Iya Teteh.
0: Mudah-mudahan bisa tuh sampai di usia 80 tahun ya Mama Indah ya.
1: Iya Teteh. Itu usia yang udah panjang ya. Seumuran kita-kita ini. Orang tua dulu atuh Teh. Aneh Teteh.
0: Apa tuh?
1: Tadi mah meriang rada, cuacanya kan kayak gini ya.
0: Gerges ya.
1: Tadi lagi Ibu Sukina masuk tuh rada panas dingin. Tapi sekarang udah keringetan Teteh.
0: Apa ini? Gara-gara makan pepes ikan dan juga terong ya. Terong ungu ya di sambel. Jadi keringetan.
1: Aduh beneran Teteh ini keringet sampai gemerojos. Salamnya sedikit aja Teteh ya.
0: Iya, siapa Mama?
1: Yang di belakang dari masuk. Buat tadi ada Kang Agus Suryana ya.
0: Requestnya Surat buat Biru Jerene.
1: Ah,
0: request lagunya Surat Biru.
1: Oh iya Surat Biru, biru lagu lama. Tapi enakan. Buat Ibu Sukina yang punya godong lompong. Enak Teteh di sayur asem.
0: Iya enak ya.
1: Buat Teteh Isa yang punya sayang, iya. Buat Mimi Epi juga yang punya yes.
0: Sing duwe asem ya, sing duwe asem.
1: Dan Mimi Ratnya yang punya oke. Buat Pak Salimnya juga, Kang Rian, buat Papa Angga Bunda Rita. Buat Uyut. Buat Kang Asep Prolan. Udah lama ya Teh ya.
0: Iya nih Kang Asep, bagaimana nih di Pandeglang Banten sana.
1: Buat Kang Wanta. Wagandin. Buat Mama Tuti.
0: Iya.
1: Anaknya yang lagi ulang tahun juga ya Teh.
0: Iya kemarin loh di 29 Juli ya.
1: Buat Fagofarnya juga. Teteh udah.
0: Udah enggak nambah.
1: Enggak. Makanya juga enggak nambah Teh.
0: Oh, iya.
1: Spesial buat Teh Putri aja.
0: Terima kasih Mama Indah. Yeah. Salam buat Pak Amir ya. Apa sedang ngantor nih?
1: Tadi tuh pagi Teh gini Teh ceritanya tuh ya. Jadi manjang lagi ya Teh ya.
0: Dipancing.
1: Kata Mama Indah Teh, Pak, Gening meni gaya sih. Pakai jaket, pakai sepatu, kirain Mama Indah mah mau jauh teteh.
0: Ternyata
1: emang erek ke mana, Pak? Cek Mama Indah tuh. Cek kantor kades.
0: Ngantor ya.
1: Iya. Pakai jaket, pakai sepatu, teteh yang mau jauh.
0: Oh, gitu.
1: Coba ngeliat deh, di mana ganteng sih.
0: Kantornya di sebelah Bu Tuti apa yang di depan SD ya?
1: Sebelah Ibu Tuti, terus depan SD.
0: Aduh, Pak Amir. Iya, Mama Indah.
1: Spesial buat Tete aja.
0: Oke, matur suwun.
1: Ucapannya Tete, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Mama Indah Sinta. Ya, Bapak Amir ngantor loh, ngantor ya. Karena hari kerja nih, hari Kamis ya. Lagi salam kenal Teh, salam kenal kembali ya Mama Aan yang sudah follow akun TikTok Prima FM. Di mana nih Mama? Mama Aan. Oh, Yogyakarta hadir. Kang Agus Suryani harus request ya surat biru ya. Ditunggu ya. Lagu nih sing request. 085321899582. Coba ya, ada siapa nih di hari spesial di 30 Juli 2026. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Fenstura.
3: Fenstura.
0: Ning keneki. Ning Radio Prima FM.
3: Oke.
0: Mas Sujianto di Waikanan Lampung. Panas ya, panas.
3: Panas betul ini. Hujan sekali.
0: Kapan tuh hujan?
3: Tadi malam.
0: Oh, tadi malam hujan di Lampung Waikanan. Lama enggak hujannya? Sempat membuat tanah basah atau hanya sebentar?
3: Sebentar aja ini. Wah, gimana?
0: Oh gitu. Iya, iya, iya, iya. Berarti numpang lewat ya?
3: Iya, numpang lewat aja.
0: Numpang lewat hujannya. Enggak sempat membasahi bumi. Tapi siang hari ini nyadap karetnya udah dari pagi apa baru mulai nih? Soalnya panas nih.
3: Dari pagi.
0: Oh, dari pagi udah. Berapa pohon karet? 200 seperti biasa.
3: 200 karet nih.
0: 200 pohon karet. Berarti kalau dari pagi jam berapa tuh mulainya?
3: Jam 6.
0: Jam 6 selesai jam?
3: Jam tengah 10.
0: Setengah 10. Iya, 200 pohon karet dari jam 6 sampai setengah 10 beres tuh. Sendirian.
3: Ya, orang dua.
0: Ah, berdua berarti dapat cepet-cepet ya 100 pohon nih. Bagi dua. Iya, ya berdua menyadap pohon karet ya. Tetap semangat ya, Mas Uci.
3: Iya, teman saya masih makan pisang itu.
0: Wih, di kebun karet ya. pisang apa? Banyak pohon pisang juga di Lampung nanem.
3: Banyak, pisang yang panjang-panjang itu loh.
0: Apa ya kalau di sini namanya? Pisang tanduk apa ya? Apa ya, aja ya? Oh iya, iya, iya, iya, iya. Di ini aja di bikin goreng atau dikukus atau langsung dimakan tuh pisangnya.
3: Makan ini.
0: Wih. Pulang. Oke. Oke, Mas Sujianto, nah, lagu Tarling Indramayu Cirebonanku, ana dudu mantune surat biru, ana bandeng mencelat, ana baperan, dukung yang mana nih?
3: Indramayu.
0: Iya, lagu Tarling kalau jam 11 nih.
3: Ya, Tarling aja lah.
0: Iya, pokoknya dukung aja ya, yang mana aja ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Arab salam, kirim salam buat siapa nih? Kanggo sapaku.
3: Buat ini Bapak Panut RT sama Pak Di. Ya. Moga sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Yang nelpon tadi siapa?
0: Tadi ada Mama Indah.
3: Oh, Mama Indah. Iya. Ya kirim aja. Mama main. Kirim radio itu juga. Ya udah ya, gitu aja ya.
0: Oke, terima kasih ya Mas Sujianto ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih yang ada di Y kanan Lampung. Hai. Aduh, pastinya aktivitas dari pagi sampai siang hari sudah satu persatu selesai ya. Ininya apa segala urusannya. Oke, Teh Soleha, mana nih Teh Soleha? Teh Soleha bareng Babe Magdor sehat Teh Soleha. Oke. Apa kabarnya nih Teh Soleha? Mana ada suaranya enggak nih? Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
4: Merdeka.
0: Fans Tura. Ning endi? Ning kene iki ning Radio Prima FM.
4: Radio Prima.
0: Iya dong. Teh Soleha sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Iki suara radione kayane kencengan ya di Teh Soleha ya.
4: Iya, aku di kamar sih mbak.
0: Di kamar. Radionya di kamar juga.
4: Itu di ruangan tengah.
0: Oh gitu.
4: Aku di kamar.
0: Iya. Teh Soleha. Kalau Teh Soleha kapan ulang tahunnya?
4: Tahu ya, lupa.
0: Bisa sih.
4: Gak biasa ulang tahun.
0: Udah biasa ulang tahun jadi kelalen kapan ulang tahunnya ya Allah. Ya ya wis, kalau sekarang 30 Juli 2026 tuh spesial ulang tahun milad yang amat berhormat Syekh Azaitun yang ke-80 tahun Teh Soleha.
4: Selamat ulang tahun buat Azaitun. Semoga lancar.
0: Sehat Zaitun, sehat terus, sehat terus ya, sehat selalu ya.
4: Iya. Kita langsung salam ya,
0: iya.
4: Mbak Putri.
0: Terus orang request lagu ya?
4: Request lagunya itu aja. Langsung baperan aja.
0: Oh, baperan ya. Yang ngedukung
4: lagu
0: ya.
4: Baperan ya Mbak Putri.
0: Iya, lagu baperan ya. Berarti sama dengan Mama Indah ya.
4: Ya, ya, salam-salam ya,
0: siap.
4: Mama Indah.
0: Oke. Okay. Ini
4: Epi. Aldi. Ibu Rapmina.
0: Oke. Okay.
4: Tamina, Mama Billy. Mama Putri. Mama Tuti.
0: Mama Tuti.
4: Grogi
0: lo, padahal kan
4: ngomong sama Putri Ayu.
0: Iya, masa grogi sih? Padahal kan gak terlihat ya, tapi grogi lo nelponnya.
4: Buat Mama Tuti, Bunda Beli, iya. Pak Oda, Momara, Mama Tita,
0: okay.
4: Mister Bono, Kak Rasti, Papa Salim, buat Kang Rian, okay. Papa Angga, ya udahlah buat semuanya,
0: semuanya aja nih.
4: Iya,
0: Enggi, ucapannya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Soleha sampai grogi ya. Padahal kan ngobrolnya bareng Putri Ayu sing paling ayu, terus enggak kelihatan lagi ya. Kecuali yang nonton radio nih di siang hari ini ada Koko Giovanni. Ko, apa kabarnya nih Ko? Koko Giovanni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koko, sehat kok siang hari ini. Oh, ada Power Rangers juga. Siapa yang ultah teh? Iya, siapa yang ultah? Nanya nih, siapa yang ulang tahun hari ini? Oke ya. yang ulang tahun hari ini nih, spesial 30 Juli 2026. Syekh Azaitun, Syekh Panji Gumilang, milad yang ke-80 tahun. Yuk, boleh nih ucapin-ucapin ulang tahunnya ya. Power Rangers di Manado sana yang ulang tahun ya. Tuh hari ini yang amat berhormat Syekh Azaitun. Ada dari Kebumen juga hadir Queen. Ada Laila juga, ada Mama Aan di Yogyakarta ya. Ada Teh Upet, Teh Pahit, selamat siang Teteh. Selamat siang juga Teh Upet, Teh Pahit, Kang Agus Suryana juga wilujeng siang, Mbak. Ada Wisnu dari Klaten juga, Wisnu ya. Wisnu. Oke, Klaten menyapa ya di siang hari ini. Lintang Wulan, duduk. Lintang Wulan tadi buat Mi Epi ya. Dudu mantune requeste siapa ku? Den Kanoman yang ada di Palimanan, requeste Dudu mantune. Terus ada Surat Biru requeste Kang Agus Suryana. Karena Bandeng mencelat, request lagune Kang Miftah yang ada di Gempol Sumber Mulia. Ya bukan. Kalau Kang Miftah di Bugis Sukatani nih, Bugis Anjatan ya, nang kenal Nang Rastim enggak ya? Soalnya katanya di sawah sedang ini nih nyedot air kali untuk mengairi sawahnya yang mau tandur nih seluas 4 bau. 4 bau sawah mau tanam padi. Nah, airnya itu nyedot dari kali. Oke, di Bugis Anjatan sana. Ya ya, Narastim, engko telpone ya, Nang. Telpone engko di jam selanjutnya. Di sesi selanjutnya. Kita mau puterin lagu dulu ya, Narastim. Soalnya wis telung penelpon. Ben Narastim nanti teleponnya ini nih. Lebih lama lagi ya. Pokoknya Narastim jangan sampai merem nih, jangan tidur. Apa di siang ini baru makan di waktu siang terus langsung ngantuk nih ya. Oke. Dan mudah-mudahan rekan Prima Wong Reang juga sehat paripurna semuanya hari ini. Kalau ada yang bingung gak nih hari ini? Bingung-bingung karena memang cuacanya panas, debu-debu juga berterbangan di mana-mana. Dan biasanya melanda nih adanya flu pilek ya. Kalau flu bingung, pilek juga bingung, sakit kepala tambah bingung. Kalau flu pilek demam sakit kepala ya minum aja Ultraflu ya, biar gak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flunya langsung hilang. Flu memang mengganggu banget, tapi hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu pasti cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat Brisin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke lah ya, iki Dudu mantune spesial buat rekan Prima semuanya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya. Iya, kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka kemata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut enggak, Dis?
1: Ih, takut banget itu sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Nah, ini karena dia bisa masak makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari nih.

0: Iki bandeng, bandeng ya, iwak bandeng. Iya, bandeng mencelat judulku dari miliknya Diana Sastra. Pokoknya mah ya. Soalnya Ana sing request bandeng mencelat. Kami tadi Bugis Anjatan sing lagi nyedot air kali untuk mengairi sawahnya. Seluas 4 bau mau ditanam padi nih. Sambil dengerin Radio Prima FM, monitor selalu pokoknya mah ya, setia menemani. Iya enggak Nang Rastim di Bugis Anjatan juga ini Nang Rastim ditakoni Kang Agusku. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ning kene iki.
0: Ning di, ning di, ning Prima FM. Iya, radio nomor pira? Radio nomor pira?
1: Nomor
0: 1. Radio nomor 1 ya. Ning kawasan Indramayu Barat. Sehat, Nang? Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat dong, sebaliknya tetenya.
0: Alhamdulillah sehat Nang Rastim.
1: Oh, sampun sampun dahar.
0: Dahar awan durung.
1: Dereng lah.
0: Dereng. Arep ngirimin bandeng apa Nang?
1: Bandengnya mencelat,
0: mencelat jadi orang sibak.
1: Aduh. Kalau ngirim bandeng, bandeng gepuk.
0: Wis bandengnya mencelat, terus dapat surat biru, putus cinta ya, terus terus orang sida jadi mantune, dudu mantune, wah.
1: Lagu pula kating senang senang dan hendak kafe.
0: Lagu sing, lagu
1: kating berbahagia, konon
0: iya.
1: Lagu sing gawe bergembira.
0: Engkau mama,
1: lagu sing gemuyu, lagu sing nangis nangis kafe.
0: Engkau mama indah, karote solihah, requestnya baperan maning.
1: Nangis maning
0: baperan ya.
1: Iya, mama indah lagu udah sing buyuk kasing.
0: Narastim.
1: Apa kau nembong bogis bogisan jatanku siapa siapa kau?
0: Sirene arane itu Kang Miftah.
1: Kang Miftah.
0: Miftah, Miftah pakai H belak.
1: Miftah,
0: iya. Miftah.
1: Miftah.
0: Miftah.
1: Miftah.
0: Miftah.
1: Miftah. Tuh arane kan.
0: Arane M I F T A H. Ha. Miftah ya. Yeah.
1: Ini arane mah Darman bukayane mah Darkum kono kayane.
0: Darkum.
1: Angel temen sih. Nyebutnya ku arane makan Darman, Bu Darmin kono.
0: Iya ku. Jerene lagi ini Nang sibuk ning sawah arep nandur pari. Nah, pari. Kan banyune asat terus
1: pari nyedot
0: di sini kali. Gawa radio, makanya requestnya bandeng mencelat ya.
1: Krembol radio tadi di gawa
0: iya,
1: di kaget radio nih.
0: Gawa nih soalnya pendengar setia kuno, Jerene. Iya, ini ngomongnya di Bugis Sukatan, Bugis Anjatan aja.
1: Anjatan ku yalem kuah.
0: Iya.
1: Toko Makesan, Anjatan.
0: Engkau lah ditakoni maning ya, Bugise endi ya, Sukatani apa?
1: Iya, Bandir, apa? Lumalang apa? Hopia.
0: Soalnya Kang Miftah wis lagi nyedot.
1: Tenang mesin ya.
0: Iya.
1: Malagunya kanggo. Coba karo tete putri janji setia. Nanti sore.
0: Ih, Narastim. Janji setia. Yang kayak apa lagunya ya?
1: Saya.
0: Iya loh Putri Ayu enggak ngapal-ngapalin lagunya ya Allah. Yo,
1: kenapa itu pengen apa ya?
0: Oke banget.
1: Gunung apa ya?
0: Ngapali gerakan senam ya.
1: Iya, aduh. Maka pegawai yang senam di kudu beresin. Pegawai yang bimbing di kudu ditebak. Pegawai yang ngapal naya durung sempat.
0: Iya. Jadi apa Nang?
1: Kayaknya nanti nakin dingin apa tunda dingin ya?
0: Oh ya, yang lainnya.
1: ya wes bagian terpuruti baik lah. Lagu yang berbahagia,
0: lagu berbahagia, yuk apa?
1: Sudah terlalu bahagia. Terlalu bahagia.
0: Oh judulnya, udah terlalu sayang.
1: Tujuh.
0: Oh beda. Ya. Terlalu sayang.
1: Apa lagu orang-orang manis gue malah.
0: Orang-orang, ya wis terlalu bahagia. Ada siapa menyanyinya nang?
1: Ya Nanik.
0: Oh, terlalu bahagia. Anak terlalu cinta. Wih, terlalu sayang. Ini terlalu bahagia. Oke, lawas ya nang.
1: Ranggo Ibu Supina lagi apa bu?
0: Nang Rastim, ya Allah, nah, hari ini ulang tahun saya Al Zaitun.
1: Oh iya. Semoga berang ulang tahun sinta. Kian mengapa kedepannya muka pariana sehat.
0: Amin.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Menambah peningkatan nambah ilmu.
0: Amin.
1: Semoga sehat sekeluarganya.
0: Amin.
1: Lalu Oma monitor terima
0: FM.
1: Terima FM dan tetap saya di udara.
0: Amin. Amin. Terlalu bahagia karena memang hari ini hari bahagia. Ya, betul.
1: Cocok lagi tahun.
0: Cocok karo impen ya.
1: Cocok karo impen. Ya, apa itu ya? Apa itu? Iya. Bahagia, Mama. Paling bahagia. Dunia happy.
0: Oke.
1: Mirat nama Mama Undang. Nama Teresa. Kami kekang dasmo, okay. Papa Anda Bunda Rita, Mama Billy, Amalvin, kok Mama Alvin? Saya putrinya belum sempat pak, repot pak, ngapalah pendeknya? Dan balik pokoknya pantes, sama Mami Garban 17-an pak. Dan balik ke
0: apa tuh?
1: Islaka Lowongan. Tanggo Mama Alvin. Terus nama Tita.
0: Oke.
1: Ranggo Purini.
0: Oke.
1: Bunda Mary, Bapak Jali, Condol. Jadi bono tepai wangsalan gitu.
0: Apa tuh wangsalan nih?
1: Jadi bono beli nurut nih.
0: Iya.
1: Mimi Tamina, Ang Sali.
0: Oke.
1: Ribatan emang keren nyata ya. Lengah sayur goreng gedang.
0: Cakep.
1: Cukup biting ning desa Temiang.
0: Cakep.
1: Sering bayar keluyur sering begadang.
0: Oke.
1: Akhirnya awake sakin lagi meriang.
0: Wis.
1: Bukan jadi bono beli nurut dengan anak lanang.
0: Hei mantap.
1: Kelasnya yang sakin lagi meriang.
0: Waduh lagi meriang ku. Oke, sami-sami anak dong terlalu bahagia ya.
1: Iya.
0: Dari miliknya Dian Anik.
1: Oh mau ke Mama Leha ya.
0: Oh.
1: Mama Benak.

0: Cie Rene ne due rabi apa tuh tadi gering Cie Rene ora bahagia tapi ne due rabi langsing Cie Rene ake sing demen ya. Tapi Cie Rene ne bahagia ku kalau ih makmur lihat ini nih bahagia berarti ya. Gitu enggak sih? Kalau lihat rabi makmur gemoy gitu. Iya, Wak Ganden, apa kabarnya nih, Wak? Siang hari ini.
1: Ya,
0: Alhamdulillah baik. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Dura.
1: Ingkene iki
0: ning endi
1: radio Prima FM.
0: Iya. Radio nomor pira?
1: Nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Wah, betul. Oke.
1: Gimana cuaca, di Haurgelis?
0: Cuaca neng Haurgelis terkhususnya di Radio Prima FM Haurgelis ya terpantau nih dari pandangan mata Putri Ayu ya. Itu cetar membahana, panasnya pakai pol. Panasnya pakai banget.
1: Sama kalau begitu.
0: Sama di mana? Sidamulya.
1: Sidamulya.
0: Sidamulya Bong. Mana? Bongas ya?
1: Sidamulya sama juga.
0: Sidamulya sama ya, panas juga.
1: Mbak Putri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Wak Ganden juga sehat ya. Oh iya Wak, hari ini ulang tahun Zaitun yang ke-80.
1: Oh iya.
0: Tanggal 30 Juli 2026.
1: Iya.
0: Ayo, Wak Ganden boleh mengucapin ulang tahun, boleh.
1: Iya, doa-doanya. Selamat ulang tahun yang ke-80 untuk Al Zaitun. Semoga kedepannya Al Zaitun tetap jaya, tetap dalam perlindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin.
1: Allah Subhanahu Wa Taala ya, amin. Mbak Putri.
0: Amin, terima kasih.
1: Allah, dan semoga pen radio Prima FM di mana saja Anda berada, sama juga begitu. Semoga berbahagia. Iya, selamat hari ulang tahun yang ke-80. Al Zaitun. Iya. Mbak Putri belum ulang tahun yang keberapa?
0: Putri Ayu nanti bulan Agustus ulang tahunnya.
1: Oh, Agustus. 17 Agustus. Yang keberapa tuh, Mbak Putri?
0: Tebak aja deh. Katanya umur hanyalah angka.
1: Iya, berarti sama Wak Ganden apa ya, yang ke-50.
0: Wak Ganden nih ya, waduh. Kapan tuh Wak Ganden ulang tahunnya?
1: Ulang tahunnya jadi 0601.
0: 0601. 6 Januari 0601. 6 Januari udah lewat dong. Masih
1: belum
0: tahun depan.
1: Iya. Kalau kemarin udah kelewat.
0: Iya, udah kelewat.
1: Jadi nanti 2027 yang ke-57.
0: Wah. Aduh, sehat selalu ya Wak Ganden ya.
1: Tapi tetap walaupun umur sudah kepala 57, tetap semangat. Mudanya masih hot.
0: Mantap. Masih
1: buktinya masih bisa kita bermonitor di pesawat radio Prima FM.
0: Betul.
1: Setiap hari selalu panteng terus radio Lewong Imam. Indramayu Barat.
0: Asik. Sing duwe Indramayu Barat nih ya.
1: Sing duwe Sida Mulia gitu.
0: Sing duwe Sida Mulia, sing wis ping pira ke Tugu.
1: Ketugu
0: KM 01
1: sudah
0: 4 kali ketugu
1: 4 kali
0: titik 0 kilometer Indramayu Barat.
1: Waktu minggu kemarin itu ketemu sama orang-orang Hargolis, orang-orang Wana Kaya. Iya.
0: Ui.
1: Cuman sama orang itu yang belum ketemu sama orang Cadas.
0: Cadas ngampar Taista.
1: Ah, kok tahu?
0: Iya.
1: Ya, coba sekali-kali orang Cadas ke sana nengok ke perbatasan Indramayu Barat.
0: Iya. Terus rame enggak di Tugu titik 0 kilometer?
1: Itu banyak orang jualan, yang jualan mie ayam, bakso. Makanya Mbak Putri nanti kalau ke sana nanti saya traktir.
0: Asik.
1: Boleh tuh. Mie-nya lumayan luar biasa enaknya. Sama es teh manis. Sama es teh. Wow. Boleh tuh nanti kita ke sana kapan?
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk minggu depan saya mau nengok keluarga di Wana Kaya Tumaritis.
0: Oke.
1: Itu.
0: Asik ya. Oke, tapi itu ramai pedagang. Jalannya
1: pedagang ramai, pengunjung juga ramai.
0: Tapi jalannya tetap ya.
1: Jalannya masih tetap begitu, Mbak Putri.
0: Jalannya masih tetap belum halus.
1: Karena nanti nunggu bulan 4.
0: Nunggu bulan 4 mau di.
1: Iya, tahun kemarin kan nunggu bulan 4.
0: Terus?
1: Nah, bulan 4 udah kelewat.
0: Terus
1: nah, sekarang nunggu bulan 4 lagi.
0: Nunggu bulan 4 lagi. Tahun 2027.
1: Iya, tanggal 22 tanggal 2000 tahun 2027 di bulan 4 kelewat lagi. Nanti lagi kan masih ada.
0: Oke, bulan 4 lagi ya. Aduh, oke Dewa Ganden, terima kasih.
1: Oke. Informasi di Sida Mulia kemarin pengecoran antara Sida Mulia ke Desa Benda alhamdulillah udah rampung, mungkin sekarang sudah dilalui oleh roda 2.
0: Wah, udah kering ya.
1: Iya, dan lampu-lampu penerang di jalanan alhamdulillah dari
0: Udah dipasang,
1: udah murup.
0: Ada JPU-nya ya,
1: dari kantor Desa Sida Mulia sampai ke Kapitu.
0: Sampai Kapitu.
1: Nah, sudah terpasang itu, udah terang beneran. Alhamdulillah. Kalau daerah dari selatan sebelah kanan itu samping aliran sungai atau kalen gitu. Ada pisang-pisang ditebangin semua, jadi sekarang padang.
0: Wis padang ya.
1: Alhamdulillah. Semoga tidak ada sesuatu hal yang kita inginkan, karena itu kalau suasananya malam itu istilahnya nggak terang atau gelap, itu ada aja gitu.
0: Iya, nah, ada ini ya, tindak-tindak kejahatan ya.
1: Iya, tindak kejahatan. Sekarang lagi viral itu kan di daerah Bandung itu, Mbak. Tahu daerah mana tuh Bandungnya itu, Masya Allah.
0: Iya, tapi kan Bapak Gubernur Jawa Barat, KDM, ini ada sayembara, siapa yang bisa nangkep begal, copet, tindak kejahatan lainnya nih, silahkan ya. Ada sayembaranya.
1: Cuman saya sebagai masyarakat kecil yang tidak ngertinya tuh pemerintah atau penegak hukum itu, seandainya kita ngebugin begal atau sampai dianulah, kira-kira diputus napasnya itu, kita yang itu tuh kena masalah. Kok bisa begitu ya, Mbak Putri? Karena kita tuh istilahnya ada begal, kita kan artinya membela diri. Kok kenapa kadang kita membela diri itu kita yang kena tuh di situ tuh. Masih kurang ininya bagi kita masyarakat kecil tuh. Jadi takut juga kalau begitu. Kalau enggak kita membela diri kita yang bonyok, bisa juga mati. Gitu. Kalau kita lawan, kadang kita yang kena. Tuh, bingungnya di situ tuh saya sebagai masyarakat kecil itu, Mbak Putri. Maka dari itu saya minta untuk penegak hukum, khususnya kepolisian, seandainya masyarakat terbegal atau ada begal, seandainya kita istilahnya membela diri, begalnya itu sampai, ya singkatnya sampai matilah, udah nggak usah dipermasalahkan kalau kata saya, karena dia tahu udah niat. Kalau dia tuh udah niat membegal kendaraan saya dan udah niat dia membunuh kita. Seharusnya kalau kita membela diri gitu, jangan dikenakan masalah. Kadang-kadang dikenakan masalah. Jadi saya nggak ngertinya di situ. Maka dari itu saya tuh asal udah jam 9 aja nggak berani, nggak berani keluyuran ke luar.
0: Udah di dalam rumah ya, Waganden ya.
1: Iya, itu karena informasi di daerah Gabus, antara Gabus Sukamelang aja itu di Pilang itu di perapatan itu sering terjadi. Jam 5 pagi aja subuh orang berangkat ke pasar, motor yang dibawa, duitnya dibawa, orangnya jadi perwasa.
0: Oke, mudah-mudahan
1: begitu informasinya untuk sementara, Mbak Putri.
0: Matur suwun, Pak Ganden.
1: Jadi saya pernah dulu juga pulang dari Beketi dan Rambil Kandang Aur jam 1 malam. Itu pas kita lewat gak ada apa-apa, pas kita udah nyampe rumah ada berita, oh di Tuang itu cetol ada kejadian, itu di jambret begana begini. Oh saya udah nyampe rumah. Itu ya kemungkinan karena kitanya pakainya dinas gitu ya, walaupun kita jadi ininya Pak Gandramil gitu di Kandang Aur, mungkin dia nggak berani juga gitu.
0: Oke, Wak Ganden, terima kasih.
1: Oke, kalau gitu saya minta diputerin lagunya.
0: Apa tuh?
1: Lagunya dari Yoyo Suwaryo, Ora Salah.
0: Ora Salah, berarti bener ya. Oke, ditunggu ya. Terima kasih, Pak Ganden.
1: Kalau bisa nanti pas karaokean kita duet dah sama Mbak Putri, Ora Salah.
0: Harus dicatat dulu.
1: Iya.
0: Oke, matur suwun.
1: Lanange sing ora seneng yen deleng Mbak Putri lagi siaran.
0: Aduh, iya. Oke, Kang Ibeng.
1: Bapak yang kita kan siapa tuh?
0: Kang Ibeng.
1: Oke, Kang. Kita yang akan borot. Tuh, kalau ada yang itu kan kita cepet-cepet borot, oh, ya, iya. Takutnya durasinya habis gitu.
0: Emang.
1: Oke, makasih Mbak Putri. Jangan lupa lagu nih
0: Ora Salah.
1: Ucapannya Mbak Putri.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Waganden di Sidang Mulia. Wah, penerangan jalan umum di Sidang Mulia sampai Kapitu, alhamdulillah ya, sudah terang nih jalannya. Jadi gak risau lagi kalau bepergian malam-malam ya. Sidang Mulia sampai Kapitu nih, info dari Waganden. Dan pengecoran jalan untuk di daerah tadi Waganden juga ya, sudah bisa dilewati motor. Bagaimana nih Kang Ibeng sawahnya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Dura.
2: Ampineku.
0: Ning Prima FM. Eh Kang Ibeng sibuk-sibuk ini ngairi sawah ya?
2: Ya sibuk deh. Ya sibuk terus deh.
0: Iya.
2: Ya sibuk. Sibuk. Panen sibuk. Mulai panen.
0: Panen neng di?
2: Neng alas.
0: Neng alas. Gerabak, wis gerabak.
2: Wis gerabak gerabak.
0: Wih, gerabak gerabak. Terus nih sawah Kang Ibeng nih Cipedang, airnya bagaimana?
2: Ya, beginulah.
0: Pakai nyedot.
2: Iya nyedot deh.
0: Oh iya iya iya.
2: Susahnya itu. Susahnya tuh gasnya itu. carinya.
0: Oh ya, kalau kalau di Cipedang nggak dapet ini perairan irigasi.
2: Ya dapet, tapi kan saya mah jauh
0: deh. Oh jauh, berarti nggak nyampe.
2: Nyampe.
0: Jadinya nyedot aja nih.
2: Iya, request lagunya teh.
0: Apa tuh?
2: Kanggo Senok Ningkana.
0: Kanggo Senok. Mana orang ya, Kanggo Senok?
2: Oco lagu neti.
0: Oke. Okay.

apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: ngajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh, iya enak.
0: Iya enggak? Hmm. Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, ini yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah, mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh nggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Nggak tahu.
0: Ah, gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hei.
1: Oh ternyata mahal. Baru nasinya aja udah mahal banget.
0: Mahal. Udah lah.
1: Oh iya iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya? Eh enggak.

0: Memang ya, kalau di siang-siang hari begini sudah jam 14.04 pas banget dengan lagunya ya, ngaplang-ngaplang dari miliknya Dede Risti. Hei Kang Ibe, masih menunggu ya. Oke, masih di Ventura ning kene iki ning Radio Prima FM. Radio Prima 95,8 Prima FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Tak terasa ya, udah jam 2 aja nih rekam Prima semuanya. Satu persatu lagunya sudah diputarkan ya. Yang lainnya berarti menunggu nih. Menunggu ya yang ingin diputarkan. Yang sudah request ana ning kawasan Cigugur tadi ada siapa tuh yang nonton radio ya? Cigugur ana wong Cigugur Kaler jerene mah ya. Itu A Iqbal dari Cigugur Kaler Lampung Selatan. Oh, Papa Eseka Lampung Selatan, Mbak. Aslinya wong Kalipasung Lor ya. Oke. A Iqbal request lagunya dari Dewi Kirana, judulnya Anak Dewa. Ya, oke. Ditunggu ya. Ditunggu lagunya. Oke. Nah, sekarang nih rekam Prima semuanya di hari spesial di 30 Juli 2026. Hari spesialnya apa hari ini? Yaitu hari spesialnya Mawanta, tahu Mawanta? Hari spesial hari ini hari ulang tahun yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun yang ke-80 tahun. Dengan temanya, mengusung tema hari ini itu mensyukuri pencapaian dan terus melangkah menuju kemajuan. Dan acaranya sudah dimulakan dari pagi, rekan Prima semuanya. Dan sekarang sedang menunggu nih untuk bagaimana live report, laporan langsung untuk acara penutupan ya, acara perayaan nih di milad yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun yang ke-80 tahun. Eki dari Cirebon Timur juga menyapa nih di siang hari ini ya. Cirebon, apa kabarnya Cirebon? Pastinya Cirebon juga panas ya hari ini, dan kawasan yang lain pasti juga panas. Dan rekan Prima semuanya atau wong reang juga boleh banget yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun milad Syekh Al-Zaitun yang ke-80, boleh banget di acara Ventura ning kene iki ning Radio Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, dan saat ini kita jeda sebentar ya untuk acara Ventura, karena ada laporan langsung mengenai perayaan milad Syekh Al-Zaitun yang ke-80 tahun. Bagaimana untuk laporan selengkapnya? Kita langsung bergabung ya dengan yang ada di Mahad Al-Zaitun. Setelah itu rekan Prima boleh gabung untuk telepon interaktifnya di 0853-2189-9582.
1: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum Merdeka, wong reang semua. Selamat siang menuju sore. Hari ini Baim masih berada di Masjid Rahmat Alamin setelah selesai acara ulang tahun Syekh Al-Zaitun yang ke-80. menyukuri pencapaian dan terus melangkah menuju kemajuan. Alhamdulillah, hari ini para tamu undangan sangat berterima kasih kepada Syekh Al-Zaitun karena telah diundang ke acara perayaan ulang tahun yang ke-80 Syekh Al-Zaitun dan Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang. Dan sudah bersama Baim, salah satu sahabat Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang yang membersamai dari awal membangun Mahat Al-Zaitun. Baik, rekan prima semua, hari ini Baim sudah bersama salah satu sahabat dari Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang yang sudah membersamai Syekh dari awal membangun Al-Zaitun, yaitu ada dengan Ustadz Abu Nurdin Sabit, betul ya Ustadz?
3: Ya, betul ya.
2: Boleh Ustaz ceritakan kisah kehidupan Ustaz bersama Syekh Al-Zaitun mungkin dari awal membangun Mahat.
3: Ya. Jadi Syekh Al-Zaitun mengajak saya dan kami, bukan saya saja yang diajak. Ayo kita berpartisipasi pada negara ini dengan cara membangun pendidikan. Kenapa? Karena negara kalau mau maju itu harus dari sisi pendidikannya, manusia terdidik. Nah, tertariklah kami itu. Maka dimulai diajak nyari tempat mana-mana, yang akhirnya dapatnya di sini. Kemudian kami juga gak tahu seperti apa ini yang namanya, yang diinginkan lembaga pendidikan. Dari pengalaman sejarah beliau hidup dari awal, ternyata beliau kental kepada nasionalis, kental juga kepada Islamis, pada religius, dua itu. Itulah yang kemudian beliau datang bersama kami membangun Al-Zaitun dengan modal beliau kental kepada nasionalis, kental kepada religius. Maka lulusan Al-Zaitun ini ya dengan diharapkan itu sama dengan beliau, sehingga nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang cerdas, ya, science, tapi juga ulama. Itu, dua itu yang bisa diwarisi, kental kepada nasionalisme, cinta kepada tanah air, dengan cara bimbingan salah satunya adalah Indonesia Re Tiga Stansa. Itu kan bimbingan bernegara, kata Syekh. Jadi kata beliau, itu bimbingan bernegara. Nah, jadi bagaimana roadmap-nya negara itu? Nah, itu lagu Tiga Stansa, bukan sekedar nyanyian, kata saya. Nah, jadi di Al-Zaitun kurikulumnya adalah pendidikan umum dan agama dari Depak dan Diknas digabung tadi. Kan personifikasi saya itu adalah dua sisi tadi. Cinta nasionalisme, cinta kepada Indonesia, ya kental, dan juga kental kepada religius karena beliau sastra Arab di IAIN gitu. Jadi kental beliau pada kepada nilai-nilai ilahiyah, tapi juga kental kepada Indonesiaan. Nah, itulah yang diwariskan kepada pelajar-pelajar di sini gitu, dengan toleran, ya. Toleran itu tidak cukup hanya Islam aja. Itu saya udah dibekali. Tadi kan saya nyanyikan tuh lagu tadi kan. Hah? Lagunya itu bahwa dari kecil tuh saya ternyata sudah dibina oleh orang tua, ya, bahwa bukan hanya Quran, empat kitab, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tuh. Itu dari beliau dari kecil, jadi beliau kenal Taurat, Zabur, Injil, harus mengimani. Begitu juga tatkala beliau juga diajarkan oleh ibu beliau itu adalah Aqidatul Ayam Awam, itu antara lain tentang Nabi, 25 Nabi, 23-nya yang ada di Palestina itu, duanya di Mekah. Makanya jiwa Syekh itu sejak dulu toleran. Gitu, lakum dinukum, ya dulu kamu Kristen, kamu Hindu, kamu Buddha, tetapi bergabung. Itu namanya toleran. Inilah yang dididikkan. Toleran itu harus dididikkan di boarding school. Di Al-Zaitun ini dididikkan toleran namanya. Tetapi saintif, ya, tapi juga religius ada di sini semua. Tambah lagi muatan lokalnya adalah apa? Muatan lokalnya apa? Ayo, muatan lokal. Dua muatan lokal yang tidak ada di sekolah lain, jurnalistik. Apalagi publisistik, jurnalistik, dan mengajar, cara mengajar. Ya, itu dua. Hafal Quran. Ya, sehingga nantinya dokter, pemain bola, hafal Quran.
2: Baik, ya. Abi, keren ya. Sekali. Terima kasih, Abi. Terakhir, Bi, ucapan selamat ulang tahun dan ucapan untuk Syekh Al-Zaitun.
3: Ya. Kita tentunya semua harus bersyukur punya pemimpin, ya, punya pemimpin. Semua yang pemimpin itu fitrah. Bukan aja kita harus punya pemimpin. Ya, orang Kristen tadi ada pimpinan, orang Hindu yang datang semua. Surat As-Sof yang salat beliau baca tuh kalau Jumat tuh, ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabil shofan kana hum bunyan umat. Itu artinya ada kepemimpinan. Jadi kepemimpinan tertata, inilah hasilnya. Hasil kepemimpinan yang tadi saya bilang itu elit namanya. Elit itu siapa? Kemerdekaan dulu, ya. Kemerdekaan itu hasil dari elit, ya. Politik etis itu 1905, kemudian 1928 langsung Sumpah Pemuda lahir tuh. Akibat dididik oleh sarjana-sarjana itu, 17 tahun kemudian merdeka. Maka Syekh itu harus pendidikan. Kenapa? Karena merdeka ini hasil daripada rekayasa terdidik, manusia terdidik. Maka di sini di Al-Zaitun, manusia terdidik dibuat untuk apa? Mengisi, kan gitu kan? Mengisi Indonesia. Maka tentu saja saya sampai 80 tahun masih ada, kita berdoa terus sampai semuanya ini bisa terwujud, ya. Apalagi tadi ternyata ada dari Kalimantan, ya, ada sekolahan, ya, yang dibangun seperti di Al-Zaitun ini. Berarti nanti, ya, yang sudah kita nikmati toleran, damai, segala macam itu tadi, itu juga dinikmati di daerah-daerah yang lain. Mudah-mudahan kita berdoa, Syekh terus masih punya kesempatan mengawal itu semua sampai jadi. Demikian. Alhamdulillah.
2: Terima kasih banyak, Abi, ya. Sabit. Baik, itu dia rekan Prima semua, obrolan Baim bersama salah satu sahabat yang membersamai Syekh Al-Zaitun dari awal pembangunan Mahat Al-Zaitun sampai sekarang umur Syekh menyentuh umur 80. Terima kasih untuk Wong Reang semua yang sudah mendengarkan live report Baim, ya, dan juga yang sudah para fans Prima yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-80 kepada Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah dan sehat selalu. Baim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Baik, terima kasih ya Baim yang sudah melaporkan langsung dari Grand Musola Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun. Baik, dan selamat milad yang ke-80 tahun Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang. Semoga senantiasa ya dianugerahi kesehatan yang paripurna, keberkahan serta kekuatan dalam melanjutkan pengabdian dan perjuangan di bidang pendidikan. Yuk, boleh bagi rekan Prima yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
4: Merdeka kembali.
0: Fans Dura.
4: Keneki.
0: Ning di.
4: Prima FM.
0: Ning Prima FM tentunya, ya. Ini dengan siapa
4: selamat,
0: ya?
4: Ulang tahun.
0: Iya. Oh ya.
4: Dari saya sendiri, ya, Kang Dasmo.
0: Kang Dasmo, oke. Okay.
4: Yeah. Kedua sama tadi buat yang
0: Abi Nurdin Sabit.
4: Oh, Sabit. Tapi saya kira Ubi. beda ya kalau sabi sama rebus gitu.
0: Iya.
4: Kalau sabi itu sebenarnya dengan bahasa bulan sabi. Kalau ubis beda air, bahasa.
0: Iya.
4: Artinya pun beda. Mau tahu artinya enggak ubis?
0: Apa tuh?
4: Kalau ubis itu dari bahasa Aceh ya. Nah, asli dari bahasa Aceh, artinya ubis. Ubis itu kecil. Misalnya dia pernah juga saya dengar ada tengku ubis. Tengku berarti nya ustad, ubis tetapi kecil kecil. Nah, itulah tengku ubis. Ya pokoknya buat yang ada di Mahajana, saya selalu
0: semuanya
4: bersama Cetana di sana ya. Semoga saya selalu selalu menjadi tanggulat semuanya.
0: Oke, terima kasih Mas Mo. Doa-doanya juga Niki Niki. Ayo, masih di Ibu Tuti.
4: Oh, enggak dong.
0: Enggak, udah.
4: Ini udah di KDB ya.
0: Oh. Di mana?
4: KDB.
0: KDB apa?
4: Nah, itu juga tahu sendiri lah.
0: Waduh, tebak-tebakan ya ternyata ya.
4: Kalau pengen tahu persis, coba tanya Ibu Samina, Ibu siapa tuh yang Samina tuh?
0: Ibu Samina.
4: Itu yang atau itu Sunia ya.
0: Sutina.
4: Iya, ibu itu. Yang jualan itu.
0: Ibu Sukina.
4: Sukina.
0: Iya.
4: Lebih paham ya dengan KDB itu apa.
0: Oke, gitu. Ya oke. Pokoknya mah ya yang sedang di sana Kang Dasmo.
4: Iya, ini sementara lagi nendang standar di lagi nyandar di KDB.
0: Oke.
4: Oke, lagunya mau apa yang mau diputar?
0: Yang mau diputar.
4: Iya.
0: Ada sih Payungan, ada Terlalu Sayang, Gombang Sawindu, Langkah Rasa.
4: Gitu ya. Saya mau pilih boleh nggak?
0: Apa tuh?
4: Layung biru tuh apa? Ada layung biru apa?
0: Apa?
4: Layung biru apa? Layung biru sih. Judulnya lupa lagi soalnya.
0: Kang Dasmo nanya ke Putri Ayu.
4: Iya boleh.
0: Apa layung? Layung biru.
4: Layung biru apa judulnya?
0: Layung biru. Coba ini dicari layung nggak ada.
4: Layung biru ya kalau ada.
0: Apa termasuk lawas ya? Lawas ya tarlingnya.
4: Kalau enggak ya itu aja.
0: Ada kenangan tersendiri dengan lagu Layung Biru?
4: Pasti. Pasti banget kalau
0: itu. Oh gitu. Karena tadi tuh banyak nih yang request lagu, banyak kenangannya, ada Surat Biru. Ada kenangan ya. Ini Layung Biru nih, Layung Biru dari miliknya Wulan.
4: Iya. Ya, mudah-mudahan pas lagi di Wulan lagi pantun.
0: Layung kuning, layung putih, layung sore, layung-layung nih.
4: Gak ada ya, layung biru gak ada.
0: Layung biru ada.
4: Ya, sudah itu aja. Kita pikirkan ya. Buat yang tadi saya mampir di sana tuh, ternyata mie-nya itu enak banget.
0: Bu Tuti.
4: Mulai-mulai lagi sehat dan lagi monitor lagi.
0: Amin.
4: Jadi PTS-nya itu ya. Sehat-sehat selalu. Kadang ada di situ lah polisinya.
0: Oke.
4: Juga buat siapa sih yang ada di Madiran itu?
0: Siapa ya?
4: Siapa ya? Yang ada tinggi-tinggi itu orang itu.
0: Siapa ya?
4: istrinya Kang Baridin.
0: Oh, Mimi Radmina. Oke.
4: Ya,
0: biasa nih Kang Dasmo main tebak-tebakan. Kalau ini.
4: Ya sekali-kali lah muter lah. Kalau yang lain mungkin ya mungkin antara kita dan enggak gitu.
0: Muter-muter.
4: Itu tua.
0: Iya.
4: Munjuk tua. Ya, Pak Charles juga. Selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke.
4: Buat Pak Angga. Yang punya cekungan maut.
0: Ah, betul.
4: Mudah-mudahan sehat selalu bersama Bunda di sana.
0: Amin,
4: ya.
0: Amin.
4: Ditunggu pokoknya masih berangkatnya gitu. Yang pasti buat sama mamanya aja dulu lah.
0: Iya, oke.
4: Heeh. Salam sejahtera buat anda semuanya, tanpa terkecuali, sedikit spesial. Siapa?
0: Siapa ya? Siapa ya? Spesialnya ya, Kang Dasmo ya?
4: Someone aja lah.
0: Oke, okay, someone. For someone.
4: Tugas dan terlalu.
0: Oke.
4: Buat yang lagi tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
4: Jangan lupa tuh.
0: Apa tuh?
4: Ya itu layung biru.
0: Iya. Oke. Okay.
4: Layung biru Padang Ngetuk. Rutin datang rasin rutin.
0: Oh gitu. Apa lah ya?
4: Terus nanti. Layung biru Padang Ngetuk. Lanjut nanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya Kang Dasmo ya, yang sudah gabung di Fans Dura, Fans Ketemu di Udara Ningkineki Ning Radio Prima FM 95,8, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, terima kasih ucapan terbaiknya, ucapan untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun milad yang ke-80 tahun, doa-doa terbaiknya ya dari rekan prima semuanya termasuk Kang Dasmo. Bagaimana untuk yang ada di nun jauh di sana laporannya di sore hari ini, siang jelang sore? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampun sampurasun.
0: Sampurasun rampes. Eki.
5: Damang-damang pada pengabarannya.
0: Alhamdulillah sae.
5: Atung kare becik-becik kemanten. Gimana Mbak?
0: Alhamdulillah.
5: Siap laporan di yang hari ini.
0: Oke, silakan laporannya Govinda di Waikanan. Laporannya untuk sore hari ini bagaimana?
5: Baik, pendengar Prima FM di mana saja Anda berada di sore hari ini. Di lembar ke-30 ya. Hari Kamis 2026 bulan Juli. Melaporkan pandangan mata pada sore hari ini untuk wilayah lengkapnya di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan atau di Jalan Lintas Tengah Bali Sadar Utara. Melaporkan pandangan mata yang hari ini teriknya matahari cukup panas ya, seperti yang sudah ya. Namun untuk pendengar atau sahabat Prima FM yang lagi mendengarkan laporan ini untuk wilayah Waikanan, khususnya yang ada di depan Pontar Govinda ya, laporannya jalannya rusak, debu bertaburan karena panas ya, agar untuk menjamin kesehatan Anda gunakanlah masker, kurangi seperti semula kecepatan Anda, kendaraan Anda, baik roda 2 maupun roda 4. Roda 4 jangan lupa gunakan sabuk pengaman, roda 2 gunakan helm standar ya, agar nyaman dalam perjalanan Anda. Keselamatan diutamakan, keluarga Anda menanti di rumah. Demikian laporan terkini pandangan mata dari Bli Govinda melaporkan untuk Prima FM. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke. Iya. Eh, sing paling ayu ya.
5: Membuat diriku tertipu malu dan terpelanting kemana ya? Ke Prima FM.
0: Itu.
5: Iya, kan kosinya pintar merayu dan menggombal.
0: Aduh, ya. Menggombal.
5: Tapi kalau masih single, kalau masih single Mbak Ayunya bisa popong aku bawa ke Lampung.
0: Ke Lampung ya. Oke, beli Govinda.
5: Terima kasih atas waktu ini, saya pamit.
0: Sama-sama.
5: Beli Govinda dari jalan kita setengah Bali Sadar Utara. Terima kasih. Wassalam. Sampurasun. Tabipun.
0: Oke. Terima kasih Govinda, beli Govinda yang ada di Lampung Wai Kanan sana, yang udah melaporkan ya untuk sore hari ini melalui pandangan matanya Govinda nih. Debu-debu bertebaran ya. Dan juga kering panas ya di Lampung Wai Kanan sana. Bagi yang mengendara kendaraan bermotor ya, memakai masker ya, penutup hidung dan mulut tebi untuk menjaga kesehatan nih. Iya, oke, terima kasih. Dan jangan kemana-mana rekan Prima semuanya, Wong Riang masih di Ventura Ning Kenegi Ning Prima FM, yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk yang amat berhormat si Azaitun. Ditunggu ya di 0853 2189 9582. Yang nonton radio, yang sudah nonton radio nih di Prima 958 FM Indramayu, ada Mas Angga Maniso. Mas Angga Maniso, ada siapa lagi nih? Ya, dari Kebumen ya. Terus ada yang udah ngirim kok ke hadiahnya di siang hari ini, sore hari ini. Terima kasih kakak, siapa nih yang udah ngirim kecup jauh ya. Iki di 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Iki Ventura. Iya, sing paling ayu dewek seruang siaran.
6: Ini saya Deka.
0: Deka ya.
6: Bandar. Iya, Deka Isnanta. Deka Isnanta di Bandar Lampung nih.
0: Iya. Oke, Kak Deka.
6: Saya.
0: Gimana kabarnya Kak Deka?
6: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Lampung sana, Bandar yeah. Lampung ya. Oke, okay, yeah. Oke.
6: Mbak mau request boleh nggak?
0: Request lagu apa nih?
6: Lagunya ada lagu band-band nggak Mbak? Lagu band Wali,
0: Oh, kalau untuk acara sekarang ya, acara lagu Tarling, Tarling Indramayu, Tarling Cirebonan. Kalau untuk lagu pop ya, itu ada di MP3, musik pilihan pendengar Prima.
6: Gitu ya Mbak ya.
0: Iya.
6: Jam berapa Mbak?
0: 17 sampai 21.
6: Oh itu. Kalau sekarang ini lagunya apa ini Mbak?
0: Ini lagu Pantura, lagu Tarling.
6: Tarling itu iya, kayak dangdut ya?
0: Lagu Jawaan ya, Tarling, gitar lan suling, Indramayuan, Cirebonan, Panturaan, iya.
6: Kalau lagu ini ada Dedi Kempot Mbak?
0: Nggak masuk di Pantura, iya, nggak masuk.
6: Yang Panturanya aja Mbak, yang bagus Mbak.
0: Iya, oke, dukung ya. Dukung aja ya Kak Deka ya.
6: Iya, salamnya ya Mbak. Salamnya buat ponakanku, Rafa, Yasmin, Kaina, Zaren.
0: Zaren ya.
6: Iya, yang lagi sekolah. Semoga menjadi anak yang pintar, terbakti kepada kedua orang tua, jadi anak yang soleha.
0: Amin.
6: Selalu membanggakan kedua orang tua.
0: Amin. Gitu. Amin ya Robbal Alamin. Oke, terima kasih Kak Deka.
6: Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bandar Lampung. Oke, berarti lagunya dukung ya. Oke, sama-sama. Iya. Oke ya. Wah, sudah mencoba nih. Oke, Mang Wanta, yuk. Mang Wanta ingin mengucapkan ulang tahun untuk yang amat berhormat si Azaitun. Boleh, yuk, di 0853-2189-9582. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
7: Censura.
0: Ningke.
7: Prima FM Radio. Sing nomor siji.
0: Ning
7: wilayah Indramayu Barat.
0: Merdeka. Oke, hari ini hari spesial di 30 Juli 2026. Ulang tahun si Al Zaitun yang ke-80 tahun, Mang Wanta, boleh silakan.
7: Iya. Ya. Ucapakan. Ya, moga-moga saya kangge Syekh Panji Gumilang dalam ulang tahun yang ke-80-nya. Iya, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani
0: sing
7: paripurna.
0: Amin. Alhamdulillah.
7: Dan mudah-mudahan selalu menginovasi dan memberikan yaiku ilmu ne anggo adil buat negara untuk mencerdaskan anak-anak khususnya ya ning wilayah Indonesia apa maning wilayah bagian Indramayu. Moga-moga nantinya menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, bukan saja pintar tapi akhlaknya yang baik. Karena seringkali mangwantas ngorokaken wong pinter akeh ku, tapi akhlak teh sing beli bener. Sing utamane wis karuan pinter akhlak teh. Kira-kira memimpin negara iku sing bener-bener ku amanah khusus kanggo masyarakat mencerdaskan atau mensejahterakan masyarakat. Lagune wis diputer.
0: Lagune wis diputer ya.
7: Iya. Okay.
0: Terima kasih.
7: Alhamdulillah.
0: Mawanta, doa-doa terbaiknya untuk Syekh Azaitun di sore hari ini.
7: Sementara panas mah pada baik. Orang Lampung orang nganu pada.
0: Pada ya.
7: Panas aku jarang nganu mah apa ya? Mencetar tapi
0: cetar membahana ya.
7: Membahana.
0: Iya.
7: Sementara Lentani khususnya wilayah Cilandak.
0: Cilandak.
7: Sing membebay oleh giliran.
0: Giliran irigasi sawah.
7: Irigasi kulaku hari lagi langka-langka pisan, Mbak Putri. Karena pinggir kali orang. Hari aku ya sampai di balasan garam. Ngerjaninnya angel.
0: Iya.
7: Sampai limpasan bajune angel di pola enggak.
0: Iya.
7: Orang katon-katon acan.
0: Aduh.
7: Sing wisana tandurane katon pucuke bae.
0: Pucuke tok.
7: Salam-salam ya Mbak
0: Putri. Kangge sinten?
7: Iya. Wis dodok dimin Mbak Putri ne. Sing anteng ora. Sebab kulane
0: arep
7: salam-salam.
0: Salam-salam.
7: Madurat pirang menit. Sebab memang wanta mah wis ana catetane malah dilaminating
0: gini. Aduh.
7: Bagi mulane gampang ana wong anyar ku keder naro iki.
0: Aduh,
7: ya. Ku diturun talantilaken ning pinggir-pinggir.
0: Iya, oke.
7: Dari saya sama ikan lancar temen Mang Wanta.
0: Iya.
7: Hari orang mengkonon mah orang kreatif dewek banyak repot. Udah mikir-mikir dinin mah batur sini guring enten ini.
0: Oke.
7: Mbak Putri salam-salam ya.
0: Mangga atuh.
7: Kali Ibu Sukina. Minangka. Ibu pula sing selalu sehat. Walafiat. Semangat. Kami Mama Alin, Mama Billy, Papa Lebe, kami Papa Salim, kami Bu Samina, kami Be, Mama Saka, Nang Rastim, Liknung, Mimi Setia, kami Mister Bono, kami Pangrian, Sarang Aki Metal, Kang Aman, Sarang Kang Timan, kami Bapak Uyut, Nonok Pintang, Sarang Aanonos, kami Papa Najwa, Badek Kutil, Haji Otoy. Kangge Ibu Tuti ingkang gadai mi. Kangge Mama Indah sareng Bapak Amir yang penting. Kangge Mama Odang sing gadai sekul kuning. Kangge Mama Paujan, Mimi Ratmina sareng Mama Ratmina yang penting. Mimi Epi ingkang gadai rumah mewah. Mepet ning sawah jarene Pak. Kangge Mimi Rati, Kangge Mas Sondol ingkang gadai pangkas rambut. Kangge Mama Pebi, Mom Sara, Mama Dora, Kangge Mama Titan, Kangge Mama Soleha, Kangge Uni Santi sareng Uda, Capur, Kangge Kang Ege sareng Tete Isa, Wakisut, Kangge Kang Rojaya sing duwe organ, Kangge Tete Isa, ingang wonten teng cadas ngampar Kang Dasmo sing pun blebet wau, Kangge Bunda Haja Meri sareng Bapak Haji Ali, Kangge Haja Supriyatin sareng Bapak Haji Erman, Kang Pan

0: Mas Ferry, Kang Ramli, Ang Bintang, Agus Suryana, Kang Pani, Sarang Miminani, Kang Bunda Emma, Kang Teh Upa, Sing Teh Pahit, John Paul. Wah, ganden karo nyonya. Oh, spesial banget. Mbak Putri sebelah itu, guys.
1: Okay, matur
0: suwun waktune, mang wandane bali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih matur suwun mang wanta ya. Aduh, sing sampun. Salam-salam, terus ngecapin selamat ulang tahun juga untuk yang amat berhormat si Azaitun, ulang tahun yang ke-80 tahun di hari ini, spesial 30 Juli 2026. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima semuanya, masih di Bensuran Ningkene Kining Prima FM Anak Kak Eka di Majalengka juga. Selamat sore nih Mas Angga Maniso di Perembun Kebumen, juga Kak Aisyah, terus Ana Sutrisno juga, Kak Sutrisno ya, ini Sutrisno Ino 29 juga yang lagi nonton radio di Prima 958 FM Indramayu. Ahmad juga, Kak Ahmad, selamat sore Kak Ahmad. Ayo kita nanti mendengarkan dulu lagunya Layung Biru ya. Tapi setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, masih di Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di kawasan Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: 95,8 Prima FM. Prima.
3: Gembira, kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah, sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: menghadirkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. La

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Ini layung biru ya. Layung biru spesial untuk Kang Dasmo ya, yang request lagu Layung Biru sudah dihadirkan. Nanti lagu terakhir, lagu penutup, ini dari miliknya Dede Risti ya, Ngiklasaken. Kudune pada ngiklasaken apaku di hari ini atau saat ini. Ikhlas, apa makna dari ikhlas tersebut, rekan prima semuanya atau wong reang. Ngiklasaken harga-harga sembako naik, ngiklasaken kalau ada air, atau ngiklasaken masih nyari-nyari gas LPG 3 kg. Oke, kalau dari lagunya Dede Risti, ngiklasaken seseorang ya. Ya enggak sih. Oke, ada dari Wong Tangkil hadir selama sore. Terus ada Kang Ibeng juga. Ternyata Kang Ibeng nonton radio juga nih. Hai, selama sore Kang Ibeng. Ada Kang Ahmad di Singaraja dekat Pertamina Balongan, request lagunya ngiklasaken. Oke, ditunggu ya. Dan Mama Titan juga, alhamdulillah sehat Mbak. Dede Saka baru bangun tidur nih. Oke, Dede Sakanya baru bangun bobo ya. Yeah. Sehat ya Dede Saka ya. Terus kalau Dede Sakanya Kang Ibeng, ini sedang madrasah sekolah ya. Oke, sekolah sore ya. Dan juga ada Ang Alex di PLN Jatibarang kakak. Oke, Ang Alex di PLN Jatibarang, gimana, aman terkendali untuk PLN di Jatibarang? Aman ya. Terima kasih untuk kirim-kirim mawar merahnya, kirim-kirim nasi padangnya nih Ang Alex. Terima kasih ya, sehat dan sukses selalu nih. Kerjaannya juga lancar di PLN Jatibarang sana. Ada Eka Sunanta, halo Kak Eka di Majalengka ya, di Majalengka. Oke, Albert juga udah gak bisa request lagu nih Kak Eka. Dan soalnya lagu terakhir Ikhlasaken. Iya ya, kalau definisi sabar nih ini nih dari Wong Tangkil yang sekarang ada di Singapura sana. Ikhlas hati jauh dari family. Ikhlas hati jerene jauh dari family ya. Ngiklasaken saat ini Wong Tangkil, yaitu ngiklasaken hati jauh dari keluarga, jauh dari family, tapi di negeri orang ya, untuk mencari dolar. Tapi sesungguhnya sebagai pejuang keluarga, demi kebahagiaan keluarga juga ya. Dan sabar, nanti ada waktu kumpul bareng keluarga. Iya betul, Wong Tangkil tetap sabar dan ikhlas, seperti lagu ngiklasaken berikut ini. Oke, Putri Ayu pamit ya. Di acara Fansura Fans Ketemu di Udara, Ning Kene Kining Prima FM, hari spesial di 30 Juli 2026, bertepatan dengan milad yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, ulang tahun yang ke-80 tahun. Dan nanti Putri Ayu kembali di acara Berdendang Karaoke di Udara di Gebo U dari pukul 15 sampai 16 sore. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay selalu, stay tune di 95,8 Prima FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Putri Ayu pamit dan terima kasih semuanya. Jangan kemana-mana, lanjut di Berdendang Karaoke di Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kiki lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Masih di 95,8 Prima FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ayo masih bersama Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran sampai jam 4 sore di hari Kamis 30 Juli 2026 dari Ventura, lanjut di berdendang karaoke di udara di Gebo You. Yang punya suara-suara emas nih, yang punya bakat-bakat terpendam, ayo ya tunjukkan suaranya di berdendang karaoke di udara. Nomor teleponnya di 0853 2189 9582. Halo, langsung aja yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berdendang karaoke
1: di boyu.
0: Nah, Rastim, ayo pengen berdendang apa nih Nang Rastim sore hari ini?
1: Duda
0: kere.
1: Iya. Duda kere.
0: Ih, melasi temen ya Nang ya.
1: Iya, gue madone pada pada dimene-mene.
0: Terus kalau duda kere ada yang mau enggak?
1: Justru langkasin mau.
0: Enggak ada yang
1: beli bisa.
0: Iya, langkasin. Langkasin gelem ya Nang Rastim ya.
1: Iya,
0: kalau duda sugih mah ya agak singgelem ya.
1: Duda sejak orang-orang samulati para adewe. Pada dolan dewe.
0: Iya. Ini dudanya duda kere ya.
1: Iya, tadi mereka
0: padang adoi. Iya ya. Duda keren, duda ke siapa? Ini ada duda sementara ya. Duda kagok, duda kepaksa, demen duda.
1: Trenggono
0: ya, duda galak.
1: Iya.
0: Duda sementara. Duda, coba cari berarti di tempat lain ini. Coba ya. Oke, Putri Ayu cari di tempat yang lain nih Nang. Kalau nggak ada di situ. Iya, berarti di tempat lain. Ini soalnya di sini banyak tempatnya. Iya. Dedi Bono kemana sih suaranya ya?
1: Lagi hati sih, lagi meriang.
0: Oh, lagi meriang. Oke, okay. Ini yang udah ada berarti di sini aja nih. Oke.
1: Okay.
0: Asik, yuk ah, di Keboyu.

0: bahagia pisan.
1: Heeh. Pribasane gamang kene.
0: Apa pribasane nang?
1: Rumba tembara ketare.
0: Cakep.
1: Kabe urap-urap godong pace.
0: Cakep.
1: Gara-gara isun dadi duda kere.
0: Oh.
1: Arti rewo tangga batur padane.
0: Aduh, rakep enak banget ya.
1: Mengenen temen nasi.
0: Mengenen temen nasi bebadan.
1: Ya, terima kasih ya, Teh.
0: Sami-sami, Narastim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Emma di Banjarnegara juga selamat sore, Bunda. Banjarnegara panas atau enggak nih, Bunda? Sama ya, panas juga. Tapi kalau minum apa tuh dawet Banjarnegara, panasnya langsung hilang ya. Kak Ahmad Arifin juga, selamat sore. Yuh, di Gebo yuk. Berdendang karaoke. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Di Gebo, merdeka.
0: Di Gebo yuk. Mimi Kaji Supriyatin.
2: Iya, Mbak.
0: Sehat, Mi?
2: Alhamdulillah saya.
0: Pengen berkaraoke apa nih Mi sore hari ini Mi?
2: Karaoke apa ya Mbak?
0: Apa ya? Apa ya Mimi Kaji ya?
2: Taman Cidomba.
0: Apa?
2: Taman Cidomba.
0: Taman?
2: Cidomba.
0: Cidomba. Oke. Oke.
2: Ya, salam kenal. Haji Pendi, Mama Angga, Bunda Yunesare, Kak Wanta, Pak Uyut, Bapak Salim, Kang Rian, Kang Oto, Kang
0: Ismail, Kak
2: Bandung Lampa.
0: Ayo, coba nih yang ini cocok enggak ya? Yang ini Mi, coba Mi.
2: Ya.
0: Oke. Oke, asik. Asik. Taman Cidomba. Hai.

0: Rabbil alamin ya Mih ya. Waduh. Mantap, mantap Mih.
1: Ayo Mbak Putri belajaran.
0: Iya. Mimi mah udah super jos ya. Iya, kalau Putri Ayu mah masih belajar Mih. Iya Mih.
1: Sesungguhnya Mbak Putri Ayu. Iya,
0: sami-sami.
1: Utama Mih aja tuh prihatin. Ya, salam dengan kebedasan yang mawon.
0: Gak
1: apa-apa salam yang maklum. Salam setia, salam sayangnya, salam paling emas paling setia kanggo Mbak Putri Ayu, Mbak Putri Ayu, Mbak Putri Ayu, Mbak Putri Ayu sing paling emas sayang.
0: Asik.
1: Ucapannya
0: apa Mi?
1: 98 5 FM Radiana Harjamayu. Kemanjalah senampu yang kembangnya kuning, Mimi kasih berarti narik balik cukai kita ketemu maning karo raja prima karo penyiar andalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Putri Ayu.
0: Dadah. Oke Mimi, dadah. Sehat-sehat selalu ya Mimi Kaji ya. Terima kasih nih sudah berdendang karaoke di udara di 0853218995582. Satu lagi yang ingin berdendang karaoke nanti dilanjut ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Geboyu.
0: Dengan
2: Michael Doble.
0: How are you today?
2: I'm fine, and you?
0: Okay, thank you. I'm fine too. Yuk, pengen berdendang karaoke apa nih?
2: Ini aja lagunya.
0: Apa?
2: Lagunya kalau kita pegang es tuh rasanya gimana?
0: Ih, dingin.
2: Dingin. Oh ya udah dingin aja lah.
0: Adem terus apa?
2: Ya udah kalau pegang es rasanya dingin, ya udah dingin aja lah.
0: Oh gitu ya. Dingin karaoke dari Hamdan ATT?
2: Betul.
0: Oke. Siap di Geboyu.
2: Papa Angga, ditunggu.
0: Ayo Papa Angga.
2: Aja ora, mangwanta.
0: Asik.
2: Munjuk.

0: Aduh ya, udah kehendakmu ya.
1: Okay. Kalau perkawinan dipaksakan kayaknya dingin ya.
0: Sedingin apa es salju?
1: Ya gitulah kira-kira.
0: Okay.
1: Kalau dinginnya embun mungkin mesti kita sikapi ya. Kalau dinginnya salju.
0: Waduh, membeku ya.
1: Membeku dong. Oke, terima kasih Mbak Ute ya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih buat semuanya yang lebih konten. Mobil khusus buat yang punya mie tadi.
0: Oke.
1: Okay. Rasanya enak pol gitu.
0: Mantap ya.
1: Mantap pokoknya.
0: Mantap betul.
1: Oke, makasih Mbak Ute ya. Yuk dikantuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Michael Dobling di berdendang karaoke di udara dengan dingin. Dingin di ruang siaran tapi panas di luar sana ya. Yang sedang panas-panasan berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan kita harus menjaga kesehatan terus nih rekan prima semuanya, karena kondisi memang cuacanya panas tapi terasa dingin. Kalau mandi tuh gigil kadangan ya, iya enggak sih? Terus juga yang sedang bingung-bingung saat ini, bingungnya kenapa Mbak Putri? Bingung karena flu. Bingung juga karena pilek ya, bingung juga karena sakit kepala. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar enggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu cepat hilang ya. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hemson Pharma. Oke, jangan kemana-mana, kembali nanti Putri di berdendang karaoke di udara setelah yang ini. 4438 ya, ditunggu setelah ini Putri kembali.
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: Hai geng, masih di berdendang karaoke di udara di Geboyu. Spesial nih, ada bintang tamu ya, artis. Siapa dia? Halo.
1: Halo juga, bersama Bandar Seni Prima di sini.
0: Oke, Bandar Seni Prima nih ingin berdendang karaoke di udara di Geboy. Ingin berdendang karaoke di udara apa nih, Bandar Seni?
1: Kita coba sedingin salju, walaupun lagi panas banget sedingin.
0: Iya ya, sedingin salju tadi Michael Dobleng dingin juga, ini sedingin salju juga ya. Oke, langsung aja di Geboyu buat semuanya, rekan Prima Wong Riang.

0: iya ya, rayu perempuan ya, udah nggak percaya lagi ya, masa rayu laki-laki ya?
1: Dong. Kalau rayu laki-laki dong. Bye bye.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandar seni ya. Gimana Taisa? Pandangan matamu tiada apa tadi?
2: Tiada lembut.
0: Tiada lembut lagi jarannya Taisa. Halo.
3: Halo.
0: Oke, okay, assalamualaikum. Merdeka.
3: Eka.
0: Oke, okay, berdendang karaoke.
3: Di Geboyu.
0: Gimana tadi suaranya Bandar Seni?
3: Mantap banget.
0: Itu. Iya, iya. Oke, okay, Taisa ingin berdendang karaoke di udara apa nih Taisa?
3: Yang terdekat baru deh.
0: Aduh, eta radiona volumenya ya.
3: Radiona seletik enggak, tenang mah.
0: Oh, enggak seletik atuh. Heeh. Oh, iya ya, tapi masih nguing-nguing atuh.
3: Karecet beureum teh.
0: Apa?
3: Karecet beureum teh.
0: Carecet?
3: Tidak mah klasik.
0: Waduh, coba ya.
3: Ada deh.
0: Iya tulisannya coba.
3: Carecet berem.
0: Ya, berarti merah ya.
3: Iya, carecet merah.
0: Klasik. Oke, siap. Yuk ah. Carecet berem.
3: Ibu Sukina, target berem.

0: Alhamdulillah. Wah, hatur nuhun. Hatur nuhun, Teh Isa.
1: Sami-sami, Teh, karena waktu senang.
0: Iya, sami-sami. Putra itu
1: lagu iya dihaturkan kangge sadayana rekan Tima.
0: Kangge sadayana.
1: Kangge. Lumayan seberang salaya lepas ke Saiman itu. Lumayan kami lumayan lepas ke Saiman itu gitu tadi ayu.
0: Aduh, iya ya abdi mah tuh tiasa nyaris bahasa Sunda atuh teteh. Nuhun bisanya nuhun nuhun.
1: Buat bandar seni juga ya. Ketinggalan buat tetangga Bunda Rita. Ucapannya. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Oke, Teisa. Ini kawasan cadas ngampar. Anak Kang Edi Rahmatis yang lagi nonton radio ning Radio Prima. Live TikTok kita ya di Prima 958 FM Indramayu juga selamat sore. Yuk, siapa mau berdendang karaoke di udara di belakangnya Teh Isa boleh. Masih ada waktu. Masih ada waktu ya sambil menunggu nih. Informasi untuk rekan Prima semuanya. Agenda senam sehat bersama rekan Prima FM nih setiap hari Jumat pagi. Soalnya belum ada yang nanya ya. Biasanya udah ada yang nanya nih. Besok ada senam gak? Oke, ada agenda senam sehat bersama rekan Prima FM. Besok di hari Jumat di tanggal 31 Juli 2026 dimulakan pukul 7 ya seperti biasa, tempat di halaman parkir Radio Prima FM. Ini agenda rutin setiap hari Jumat pagi, sehat dan bugar bersama Prima FM. Besok dress code-nya warna apa? Dress code-nya warna ungu. Wah, warna ungu nih. Tapi yang belum punya warna ungu gak apa-apa, bisa pakai warna yang lainnya ya. Kaosnya jangan nanti nggak punya nih nggak bisa berangkat deh. Pakai aja yang ada ya kalau nggak punya warna ungu, dan juga sudah punya stick senam di bawah. Dan besok ditunggu agenda senam sehat bersama rekan Prima di Jumat 31 Juli 2026 di halaman parkir Radio Prima FM. Oke, berdendang karaoke di udara di Geboyu. Halo.
2: Halo.
0: Berdendang karaoke
2: di Geboy.
0: Geboy dengan
2: Mas Apri.
0: Mas
2: Apri.
0: Mas Apri di mana, ya. Mas?
2: Di Haurgelis.
0: Di Haurgelis, Mas Apri.
2: Ya, Sukajadi.
0: Sukajadi Haurgelis ya. Mas Apri ingin berdendang karaoke apa nih, Mas Apri?
2: Lagunya Mansur B.
0: Apa?
2: Ikhlaskanlah.
0: Apa sing mesti diikhlasaken sekarang? Ada yang perlu diikhlasakan ya?
2: Ada.
0: Ada. Ikhlaskanlah.
2: Mantan, iya.
0: Coba yang ini bukan ya? Ikhlaskanlah. Oke, coba. Ini bukan ya? Oke, berdendang karaoke di udara di Geboyu bareng Mas Ari.

0: Selamat sore semuanya. Yang ada di suka jadi, suka jati, suka hati, mekar jati.
1: Dengarkanlah cerita itu.

0: Well, ini Mas Ari.
1: Betul.
0: Oh, Mas Ari ya. Oke, salam kenal ya Mas Ari ya.
1: Ya, terkenal.
0: Oke, terima kasih nih sebagai penelpon terakhir ya di Berdendang Karaoke di udara di sore hari ya. Ini.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ki dan semuanya, rekan Prima yang masih monitor selalu Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di kawasan Indramayu Barat. Terima kasih. Dan yang nonton radio juga di sore hari ini, yang dari pukul 11 ya di Bensura sampai dengan sore hari ini masih nonton ya, Mawanta ya. Salam kenal yang baru nyanyi Mas Ari, jarinya Mas Ari ya. Ya dari Mawanta ada salam kenal nih Mas Ari ya. Dan terima kasih semuanya yang belum bisa gabung di Berdendang Karaoke di udara, mohon maaf. Dan Putri Ayu pamit ya di sore hari ini. Setelah ini lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik di musik sore. Jangan kemana-mana, tetap di 95,8 Prima FM Hourglass. Dan Putri Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore semuanya.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri, namun hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan Prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan Prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Assalamualaikum Merdeka. Selamat sore rekan Prima semuanya. Wong Reang, apa kabar nih yang ada di Indramayu atau yang ada di Ciayu Majakuning ya? Ciayu Majakuning itu Cirebon, Indramayu, Majalengka sama Kuningan. Tapi di sini juga mau sapa-sapa nih buat orang rekan Prima yang ada di Subang dan Sumedang sekitarnya. Well, gimana nih hari Kamis? Aduh, gak kerasa kita udah ada di penghujung pekan. Ya, betul banget. Besok hari Jumat, Sabtu, Minggu. Yeay, gak kerasa ya. Yang mana kemarin hari Selasa tuh disitu gak sabaran banget gitu ya. Kapan sih hari Sabtu sama Minggunya? Kayak lama banget rasanya. Tapi rekan Prima mungkin yang sore hari ini masih dalam perjalanan pulang ya, abis dari kerja. Pasti kalian capek banget. Tenang aja, Disti gak bakalan bikin kalian moodnya berantakan gitu, gak bakalan dong.

berasa di pagi hari ya, meskipun sekarang udah sore menjelang malam nih. Jadi buat rekan Prima yang hari ini pengen diputerin lagu 2000-an, boleh banget. Sok mangga, bisa chat aja di WhatsApp Prima ya, langsung ke 0853-2189-9582. Seperti biasa, MP3 itu nemenin rekan Prima dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Jadi cus aja yang mau request lagu atau cerita-cerita gimana hari Kamisnya, abis ketemu apa, terus juga atau kegiatannya apa aja, berasa capek banget, yang tadinya tadi paginya happy terus tiba-tiba berubah jadi bete gitu ya, itu karena apa sih? Ya ampun, sini cerita-cerita sama Disti. Nanti bakalan Disti dengerin nih cerita dari kalian. Langsung aja ke WhatsApp Prima ya. Jadi buat rekan Prima, stay tune terus bareng Disti di MP3, muda dan menginspirasi sampai jam 9 malam.

0: Walah, kenapa?
1: Mike ketel.
2: Sore-sore kayak gini enaknya ngapain ya guys ya? Paling enak sih paling ngopi gitu kan, atau enggak ngeteh menikmati langit senja. Tapi ini mungkin buat rekan Prima yang dalam perjalanan, yang ngapain lagi kan kalau enggak sambil nyetir gitu kan, ya kali nyetir sambil mainan HP. Jangan ya Dek ya, jangan. Kalau kata Distima jangan, hati-hati. Soalnya tadi di TikTok sempat lewat di FYP ya, ada salah satu pengendara yang mana dia itu berhenti di depan lampu merah. Nah, itu mereka berdua nih ya, para cowok-cowok, mereka sambil ngerokok, guys. Aduh, itu bahaya banget. Selain membahayakan diri sendiri, itu juga membahayakan pengendara yang lain. Nah, ya, buat rekan Prima nih yang sore-sore kayak gini masih dalam perjalanan pulang atau enggak lagi berhenti di depan lampu merah ya, yang sedang berkendara motor itu udah, kalau kata Distima udah fokus aja sama setang motornya ya, udah dipegang yang erat-erat tuh setang motornya. Atau mungkin yang lagi di dalam mobil, nah kan seneng kan dengerin suara Disti di MP3 sambil ngemil dikit-dikit, boleh lah, boleh kalau di dalam mobil mah ya. Tapi rekan Prima seperti biasa, kalau hari Kamis itu Disti bakal bahas yang horor-horor. Aduh, biasa. Kalau yang horor-horor tuh banyak banget ya. Selain kita ditemui sama entitas-entitas atau makhluk gaib yang bikin kita merinding gitu, atau enggak penampakan, terus juga suara-suara mistis gitu ya. Tapi yang paling merinding atau yang paling serem itu tahu enggak sih? Yang tiba-tiba WA kita rame, mendadak jadi sepi. Oh, jujur sih itu horor banget sih, itu pada kemana teman-temannya? Atau enggak tiba-tiba yang tadinya punya ayang jadi jomblo. Ya ampun, semangat deh buat kalian.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo Prima FM Indramayu. Aku Syifa dari Pacitan, Jawa Timur. Malam ini aku pengen banget deh dengerin lagu Kacamata dari Afgan. Soalnya lagu ini tuh ngingetin aku buat jangan terlalu ngerubah diri biar disukain orang lain. Tapi kadang kita juga lupa kalau cinta itu harusnya yang bikin kita nyaman jadi diri sendiri, bukan jadi orang lain. Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 21.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
4: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan

sampai malam nanti rekan Prima ditemenin Disti di MP3, ya kan? Nah, Disti ini udah mulai ngebuka, bukan ngebuka mata batin ya, serem banget kalau ngebuka mata batin. Membuka apa namanya, buat kalian yang pengen cerita ke hari Kamisnya kayak gimana, atau abis bertemu dengan sesosok gitu ya, bukan sesosok hantu tapi sesosok mantan. Itu serem banget, jujur li seserem itu ya kalau ketemu sama mantan gitu ya, antara pengen nyapa tapi gengsi, tapi ada rasa kangennya juga sedikit. Ah, emang suka gitu ya kalau ketemu sama mantan. Kalau di Disti sih ya, ketemu mantan, wah, buang muka, pergi sejauh-jauhnya dan secepat mungkin ya, kalau bisa secepat kilat. Nih buat rekan Prima yang hari ini pengen cerita Kamis horornya kayak gimana, atau ya nggak horor juga nggak apa-apa, boleh banget cerita aja sini bareng Disti. Nanti bakalan Disti bacain cerita dari kalian, ya kan? Biasa kalau hari Kamis itu kalau Disti selalu bahas sama Sahil sesuatu hal yang bikin merinding-merinding gitu ya. Tapi tenang aja, kita nggak bakalan melulu bahas soal penampakan, terus juga suara-suara mistis gitu ya. Kadang emang yang bikin merinding itu gak cuma dari pengalaman, ya kan? Entah itu suasana yang tiba-tiba berubah nih, yang tadinya kita di kantor happy gitu ya, karena kedatangan seseorang, jadi hening. Nah itu juga horor tuh. Itu juga horor, jujur lah itu juga horor. Ada apa? Ada apa seseorang itu yang maksudnya apakah ada aura dari seseorang itu yang datang ke ruangan kita, yang mana

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

hantu munculnya malam Jumat, kalau mantan munculnya pas kita udah mulai move on. Nangis deh. Kita udah bersusah payah buat ngelupain dia ya. Tapi tiba-tiba dia datang pas kita udah move on, pas kita udah punya gandengan baru, pas kita udah punya pasangan baru, atau enggak pas kita udah merasa bahagia, plong, udah enggak ada beban pikiran, ulah atau kenangan dari dia gitu ya. Tiba-tiba dia datang, udahlah orang kayak gitu langsung aja pergi jauh, guys. Tapi nih ya, kalau ngomongin hantu atau enggak hal-hal yang serem, ada enggak sih kalian maksudnya suatu tempat yang menurut kalian itu horor, angker, serem banget, dan itu tempatnya bikin merinding ya kan? Bukan karena hantu, tapi emang entah kenapa tempat itu tuh rasanya kayak bikin bulu kuduk berdiri, terus juga ada rasa deg-degannya. Nah, Disti mau cerita nih rekan Prima. Waktu itu Disti kan pulang kampung. Sebenarnya bukan pulang kampung sih, kalau dari Pacitan ke Jakarta itu pulang kota ya jadinya. Pas lebaran, Disti lupa tahun berapa, entah itu 2024 atau 2023. Nah, di situ Disti kan biasa kalau naik bis itu kita kan berhenti di rumah makan. Yang mana rumah makan itu udah dari fasilitas yang dikasih sama perusahaan bis itu kan. Nah, tiba-tiba kita berhenti di rumah makan yang ada di ya sekitaran Jawa Barat atau Jawa Tengah. Biasanya kalau Disti pakai PO bus itu berhentinya di rumah makan yang luas, terus juga penerangannya jelas gitu kan, terang banget lampunya juga, terus banyak bis-bis yang berhenti di situ, di rumah makan itu. Tapi entah kenapa di waktu itu Disti, ayah Disti sama ibu Disti berhenti di rumah makan itu, yang mana rumah makan itu bisa Disti gambarkan kalau suasananya tuh kayak beda gitu ya, dari penerangannya udah agak gelap-gelap kayak remang-remang. Besar rumah makan kayak pemberhentian bus gitu kan, besar. Tapi pas masuk ke dalam, terus juga kita ngantri makan gitu ya, itu entah kenapa tuh kayak ada aura mistis-mistisnya gitu. Nah, biasa kalau habis makan di situ kan ke toilet dulu, entah itu bersihin tangan atau pengen buang air gitu kan, sebelum nanti perjalanan lagi naik bis ke Jakarta. Nah, pas Disti mau ke toilet, itu suasananya makin gelap banget, tau gak sih rekan Prima? Jujur li Disti aneh nih, ini rumah makan atau apa? Karena seluas itu, selain seluas itu juga orang yang datang di situ tuh kayak gimana ya? Rame tapi gimana ya? Kalau bisa diceritain tuh rame nih, banyak orang, tapi suasananya tuh kayak hening gitu loh. Terus biasanya kan kalau ada yang nyiapin makanan, terus juga ngasih unjuk gitu ya, ini kayak welcome, senyum. Ini enggak, senyumnya tuh kayak tipis banget. Nah, yang jadi Disti penasaran itu sebenarnya orang atau makhluk halus. Tapi gak mungkin sih kalau itu makhluk halus ya, karena Disti merasa itu makan nasi, terus juga lauk-lauk yang ada, terus orang-orang yang ada di dalam bus bareng sama Disti itu ya, mereka juga merasakan makanan yang dari rumah makan itu. Nah, mungkin buat rekan Prima yang punya cerita, atau ada gak sih tempat paling bikin merinding yang pernah kalian datangin, entah itu di Indramayu, di Jawa Barat, atau di Indonesia sini, atau daerah lain manapun itu, boleh banget guys kalian cerita aja bareng Disti di sini. Barangkali ada yang pernah ngalamin, pernah dateng gitu ya ke rumah makan atau ke tempat manapun itu yang suasananya beda gitu daripada tempat yang biasa kita datangi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku si Arul Ramadhani. Aku dari Bekasi. Aku mau request lagu dong. Lagu Alama Rizky Febian. Kenapa aku pengen request lagu itu? Karena lagunya tuh asik dan menggambarkan seorang yang mencintai secara ugal-ugalan itu. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disti.

Lagu dari Geisha yang judulnya Jika Cinta Dia Jujurlah Padaku. Aduh, udah deh, disini kalau denger lagu ini pasti bawaannya pengen nyanyi mulu. Tapi sayangnya ini bukan ajang karaoke ya, atau berdendang. Kalau karaoke berdendang kan bareng Kang Arya, Kang Andre, sama Mbak Putri ya, di jam 3 sampai jam 4 sore kalau weekday. Nah, kalau ngomongin lagu Geisha, apalagi yang Jika Cinta Dia ini, pasti banyak orang atau bahkan dari rekan Prima juga yang nostalgia kan sama satu lagu ini. Ternyata lagu ini itu rilis di tahun 2009. Makanya tadi Disti bilang kalau kalian anak 2000-an pasti tahu banget sama satu lagu ini, yaitu lagu Geisha yang judulnya Jika Cinta Dia. Nah, ternyata dari lagu ini, yang mana lagu ini tuh sebenarnya ya salah satu single andalan dari album yang berjudul Anugerah Terindah. Nah, dari lagu ini itu bisa ngangkat nama Geisha loh di industri musik Indonesia di masa itu. Tapi kalau ngomongin lagu ini juga, lagu ini tuh ceritanya tentang seseorang yang mana dia itu udah capek gitu ya, terus disakitin sama pasangannya, dan dia itu sebenarnya masih merasa mencintai si pasangan ini, tapi dia itu memilih untuk minta kejujuran. Kalau emang hati dari pasangan ini udah milih orang lain, jadi lebih baik berkata terus terang lah ya, jujur-jujuran aja nih, daripada terus memberi harapan palsu. Jadi inti dari lagu ini sih kayak bukan tentang benci gitu ya, tapi tentang keberanian menerima kenyataan meski itu menyakitkan. Aduh, jujur li itu sakit banget sih. Horor juga ya. Kalau ngomong-ngomong soal Kamis horor nih, ternyata bukan cuma rumah kosong atau tempat kosong yang bikin angker dan bikin merinding ya. Kadang yang lebih horor itu pas kita udah curiga terus pengen nanya. Kalau cinta dia, ya udah jujur aja. Itu horor banget jujur, daripada digantungin berbulan-bulan. Itu sih horornya, bisa lama banget daripada nonton film horor satu malam.

0: Muda dan menginspirasi tentunya hanya di Radio Prima. Lagu-lagunya tuh hits banget, asik banget buat didengar ya. Emang kalau kita ngomongin Kamis horor juga sesuatu yang serem-serem, yang menakutkan gitu ya. Kadang emang rasa takut itu muncul karena pikiran kita sendiri, tahu gak sih rekan Prima. Tapi tetap aja kalau kita ada di tempat asing, kita harus utamakan keselamatan. Betul banget, kita harus utamakan keselamatan. Jadi kita menjaga diri sendiri gitu ya. Kita harus punya tameng gitu. Tapi iya sih, tapi nggak tahu, kebanyakan tapi nih di sini, kebanyakan tapi. Waktu itu tuh ya nggak tahu kenapa rumah makan yang disinggahin sama bis-bis yang ada gitu kan, itu hawanya agak sedikit kurang mengenakan gitu ya, agak kurang nyaman gitu buat para pelancong. Bener gak sih pelancong? Maksudnya orang yang suka berpergian, terus juga singgah untuk makan, singgah untuk istirahat, itu menurut Disti kurang nyaman ya. Entah itu karena bangunan lama atau belum ada renovasi dari baik dari lampunya atau dari gedung-gedungnya gitu kan. Ya emang kita dimanapun itu kita harus tetap jaga diri ya guys ya. Kalau kalian udah merasa gak nyaman atau kalian udah ngerasa ya gimana ya kurang enak gitu, ya udah kalian tinggalin aja tempat itu. Tapi kalau kalian cuma sekedar lewat, sekedar singgah sebentar aja, kalau kata Disti mah sebentar aja singgahnya ya, gak usah lama-lama, apalagi sampai nyaman gitu. Aduh, agak bahaya ya, apalagi nyaman sama cowok baru. Ingat, kalau kalian udah punya pasangan, yang udah punya pasangan ingat gitu kan. Jangan sampai kalian membuka hati lagi untuk orang lain, itu juga horor ya guys ya. Boleh nih buat rekan Prima yang mau cerita bareng Disti, langsung WhatsApp aja di WhatsApp Prima ya, di 085321899582. Biasa kalau hari Kamis itu banyak banget cerita-cerita horornya ya, karena waktu itu juga pernah lewat di FYP, lagi-lagi FYP TikTok ya, ada salah satu orang Indramayu yang bercerita tentang pesugihan gitu ya, pesugihan yang ada di Indramayu. Ternyata banyak banget orang Indramayu yang sampai sekarang masih melakukan hal tersebut untuk usahanya. Aduh, itu apa dia nggak mikir ke depannya untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya, dampaknya seperti apa. Waduh, agak susah ya.
1: Gue punya teman, malam minggu dia melongo,

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.

ingin kita harus bisa jaga diri sendiri, jaga keselamatan diri sendiri ya. Ada yang lebih bahaya tahu enggak sih rekan Prima? Aduh, gimana ya diisi ceritanya ya? Tahu enggak sih rekan Prima? Kemarin itu ada yang viral. Jadi ada salah satu bapak-bapak gitu ya. Entah kenapa DC baca beritanya kurang sampai selesai. Biasa DC mager banget ya. Sebenarnya ini nih kekurangan Indonesia, apa namanya, minim literasi nih. Ini salah satunya Disti. Jadi ada salah satu bapak-bapak, entah kenapa dia itu tiba-tiba dihakimi dan dituduh sebagai tersangka ayam ya. Wah, itu kasihan banget sih, anaknya sampai nangis kejer gitu ya melihat bapaknya sendiri yang sudah meninggal. Nah, tahu enggak sih? Kemarin Selasa sebenarnya udah dibahas nih, tahu enggak? Maling-maling kecil dihakimi, tapi maling-maling besar malah dilindungi. Nah, itu tuh. Itu juga salah satu hal yang menyeramkan yang ada di Indonesia ini. Bukan cuma hantu, juga bukan cuma pengalaman yang horor, yang mistis, yang bikin merinding gitu. Enggak, ini yang horor, yang lebih berbahaya, yang lebih serem itu ini nih. Maling-maling besar dilindungi, tapi maling-maling kecil dihakimi. Itu tuh nih, jadi buat rekan Prima kalian, kalau melihat sesuatu yang janggal gitu ya, entah itu ada begal atau ada kejahatan di sekitar lingkungan kalian, kalian jangan main hakim sendiri. Lihat apa namanya, maksudnya lihat sekitar, terus juga dengarkan apa kata warga setempat, bener enggak, terus apa, tanya dulu dari tersangka atau enggak saksi mata gitu ya, yang benar tuh seperti apa. Jangan langsung main hakimi sendiri. Lihat noh, maling-maling yang besar itu malah dilindungi. Kemarin Selasa udah dibahas ya di Prima Prime Time News itu dengan dokter ini ya, Dr. Johan Pasaribu ya, terus juga hostnya ada Pak Dynasty, membahas soal korupsi, koruptor, segala macam. Duh, capek banget, jujur Lidisti, kalau bahas soal korupsi di Indonesia tuh kayak, hey, kenapa gak udah-udah? Apakah kalian tuh mereka-mereka yang suka mengambil hak orang lain, kayak mengkorupsi itu tuh kenapa gak kapok gitu ya? Atau karena emang hukuman yang ada di Indonesia ini kurang jera ya kan, bisa jadi. Atau mungkin mereka tuh yang korupsi tuh kayaknya ini mengutamakan gengsi. Kalau kata Disti ya, mengutamakan gengsi. Padahal dia tuh udah punya ini, tapi pengen punya itu, tapi karena belum ada uang, terus juga masih ada yang kurang gitulah ya, akhirnya mereka korupsi, akhirnya mereka ngambil hak orang lain. Aduh, please deh ya, buat kalian-kalian nih, buat yang suka apa ya, yang mengutamakan gengsi, udahlah, hidup apa adanya aja, sederhana gitu ya. Jangan sampai kalian hidup hedon tapi hasil dari korupsi. Wah, itu enggak banget deh, enggak banget, jujur enggak banget. Disi kalau ngebahas ini tuh ya, takutnya keserempet gitu, nanti pulang tiba-tiba di jalan ada yang ngehalang gitu, eh Disi kamu penyiar Prima aja gak ya? Takut deh, takut-takut. Oke deh rekan Prima, mungkin buat kalian yang pengen cerita nih, kisah horor, cerita horor, boleh banget. Masih Disti tunggu di 0853 2189 9582. Karena malam hari ini Disti siap banget buat terima cerita horor kalian, meskipun malam hari ini Disti sendiri ya. Jujur li semerinding itu sih kalau sendiri.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan

ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

pas pulang kota ya, dari Pacitan ke Jakarta, sempat berhenti di rumah makan, yang mana rumah makan itu di sini merasa ada yang berbeda, aneh gitu ya. Tapi ini Rekan Prima, gak cuma soal rumah makan yang angker atau vibes-nya kayak horor gimana gitu, pasti juga kalian pernah ngelewatin rumah tua. Biasa kalau kita udah ngelewatin rumah tua, itu kan udah kelihatan ya dari gedung-gedungnya, entah itu temboknya yang udah mulai mengelupas, atau dari depan rumah itu banyak daun-daun yang berserakan, terus juga pohon yang rimbun gitu ya. Karena ada nih di daerah Gantar, wah itu Disti inget banget, kalau mau ke arah sana dan lewatin rumah itu tuh berasa vibesnya tuh kayak horor banget gitu. Tapi tahu gak sih Rekan Prima, kalau kata Disti tuh ya, jangan takut sama rumah tua. Karena apa? Kalau kata Disti, kalian itu harus takut sama hubungan yang umurnya udah lama tapi gak pernah dibawa ke orang tua. Damn, kalau kata Disti mah serius itu kalian harus takut sih sama hubungan yang jujur li, kalau bisa dikatakan umurnya udah lama gitu ya, atau mungkin hubungan yang udah lama bertahun-tahun, atau ya berbulan-bulan itu masih sebentar lah, bertahun-tahun kayak setahun, dua tahun, tiga tahun, gak pernah dibawa ke orang tua, itu horor banget sih. Kalian harus takut sih sama itu. Buat kalian yang cewek-cewek nih ya, minta aja gak sih kepastian sama cowok-cowok kalian. Kapan nih aku dibawa ke orang tua? Kapan nih aku dikenalin? Kita kapan nih ada obrolan ke hal yang serius itu? Aduh, kayaknya so sweet ya kalau kita bahas itu. Nah, boleh tuh kalian langsung tanya aja ke cowok-cowok kalian ya. Ya, tapi kalau misalnya cowoknya red flag sih, pasti kalau kalian bilang kayaknya kita harus ada yang diobrolin. Nah, biasanya kalau cowok red flag itu dengar hal itu atau dengar kata-kata itu, mereka langsung mengalihkan pembicaraan, atau enggak mereka langsung ayo ke sini yuk, ayo ke situ yuk, tiba-tiba ngajak kemana gitu. Itu cowok red flag banget itu. Kalau kata Disti mah udah tinggalin aja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. Bila

Wah, itu viral banget itu sih. Jujur itu viral banget di salah satu platform media sosial itu, entah itu di Instagram, di TikTok. Wah, banyak banget deh ya media sosial yang viral sama lagu ini. Dan kalau ngomongin lagu ini itu ya, lagu 420 yang judulnya Mangu, ini itu dirilis di tahun 2022 ya. Yang mana ini termasuk dari single album Nalar dari 420. Nah, tahu gak sih rekan Prima, menariknya dari lagu yang judulnya Mangu ini itu kembali meledak di tahun 2025. Makanya kenapa Disti bilang kalau lagu ini tuh lagu Gen Z banget ya. Karena apa? Karena media sosial dan banyak orang yang ngerasa yang ngerasa liriknya itu relate banget sama apa yang mereka rasain, apa yang mereka alami. Yang banyak dari secara garis besar, lagu Mangu ini itu cerita tentang dua orang yang mana mereka itu saling mencintai, tapi harus ngadepin kenyataan kalau mereka itu ada berbeda keyakinan. Aduh, jujur itu sakit banget sih. Sebenarnya nggak sakit sih, cuma kayak agak rasa sedihnya gitu ya, yang kerasa banget. Perbedaan keyakinan, perbedaan agama, wah udah dihalang sama tembok tinggi gitu ya. Dan dari liriknya juga ngegambarin rasa sayang yang masih ada. Terus juga ya, sekaligus mereka saling berusaha untuk menerima gitu ya, bahwa gak semua kisah cinta itu bisa berakhir seperti yang diharapkan. Ah, judulnya emang sedih juga kalau dengerin lagu 420 yang Mangu ini. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Kamis Horor nih ya, ternyata yang bikin merinding itu gak selalu suara langkah kaki di tengah malam. Kadang yang lebih horor itu ketika dua orang sama-sama saling sayang nih ya, tapi keadaan yang membuat mereka gak bisa berjalan ke arah yang sama. Aduh, jadi malam ini horornya bukan soal hantu, tapi soal hati guys. Tapi ini rekan Prima, terima kasih ya buat kalian yang udah nemenin Kamis Horor ini. Disti sendiri nih, sendiri hari ini ya, yang udah nemenin dari jam 5 sore sampai sekarang jam 9 malam. Dan terima kasih juga yang udah cerita-cerita. Ya meskipun tadi ceritanya Disti baca dalam hati ya, gak Disti bacain ke rekan Prima semuanya. Terus juga terima kasih lah untuk malam hari ini. Semoga cerita yang Disti ceritain ke kalian, terus juga apapun kejadian horor yang kalian alami, gak menghantui kalian ya. Waduh, menghantui. Udah kayak mantan gak sih yang menghantui di pikiran kalian, apalagi kenangannya. Oke deh, terima kasih rekan Prima yang udah nemenin Disti di MP3 pada malam hari ini. Disti pamit undur diri. Bye-bye, sampai ketemu lagi besok ya di hari Jumat atau hari-hari berikutnya. Tentunya hanya di MP3 bisa dengar suara Disti dengan lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026. Disti pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka. Jangan lupa selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bye-bye rekan Prima semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Sekarang kita akan mendengarkan sebuah kisah inspiratif dari seorang anak desa yang berjuang melawan kerasnya hidup. Namanya Ali. Yuk kita dengarkan kisahnya. Ali lahir di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ali dan 6 saudaranya lahir dari keluarga yang sederhana. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya seorang penjual perabot. Rumah mereka sederhana, tapi penuh canda dan tawa. Ali adalah anak yang ceria, dan di sekolah ia selalu juara kelas. Namun, semua itu berubah pada malam yang tak pernah ia lupakan. Malam itu, seperti biasa, ibunya Ali terbangun untuk sholat malam. Namun ia heran, ayahnya Ali yang biasanya sudah di atas sajadah, malam ini masih terlelap.
1: Ah, mungkin bapak kelelahan ya?
0: Bisik ibu dalam hati, dan ia memutuskan untuk tidak membangunkannya. Malam itu, ibu sholat tanpa ditemani ayah. Menjelang subuh, perasaan ibu mulai gelisah. Ibu mencoba mengguncang tubuh ayahnya Ali. Tubuh itu terasa kaku. Napas hangat yang biasanya ada, kini tak ada lagi. Dengan suara panik, ibu memanggil.
2: Pak, sudah subuh, ayo bangun. Pak, bangun pak, jangan buat ibu takut.
0: Namun sang ayah tidak bangun juga. Ia menyadari suaminya sudah pergi untuk selamanya. Rekan terima, kita tidak pernah benar-benar siap untuk kehilangan. Tapi waktu akan mengajarkan kita untuk berdamai. Bagaimana kisah selanjutnya tentang Ali, kita dengarkan di episode berikut.

0: sekarang kita akan mendengarkan lanjutan kisah Ali. Bagaimanakah kehidupan Ali setelah ayahnya meninggal? Sejak ayahnya meninggal, kehidupan keluarga Ali berubah drastis. Ibunya yang tidak bekerja harus menghadapi banyak anak seorang diri. Satu persatu peninggalan ayahnya dijual. Kolam, sawah, bahkan perhiasan terakhir pun dilepas demi membeli beras. Ali kecil pun berjanji dalam hati.
1: Aku harus membuat ibu bangga.
0: Masa remaja pun datang. Di SMP, Ali tetap menjadi siswa yang berprestasi. Pulang sekolah, ia bekerja keras. Berjualan di kaki lima, menjajakan dagangan, bahkan menjadi kuli bangunan. Setiap Jumat ia membersihkan masjid dengan harapan ada sedikit tips dari DKM untuk membeli buku. Di pengajian-pengajian, ia mulai berani ceramah meski suara dan tubuhnya masih kecil. Tiba saatnya Ali diterima kuliah. Namun, ibunya hanya bisa berkata dengan mata berkaca-kaca.
2: Nak, ibu memang tidak bisa bantu buat kuliahmu. Ibu hanya punya doa yang setiap malam ibu panjatkan untuk kamu.
0: Kata-kata itu menjadi bahan bakar hidup Ali. Ia berhasil mendapatkan beasiswa. Tapi untuk biaya hidup, ia harus menumpang di rumah saudara dan menjadi tukang cuci piringnya. Ali juga menjadi guru les, bahkan pernah menjadi tukang cuci pakaian teman kampusnya. Walaupun di kampus dia seorang kepala senat, tapi Ali tidak pernah malu untuk melakukan semua itu. Tibalah saatnya Ali wisuda. Di tengah ribuan mahasiswa yang bersorak, berdirilah seorang wanita dengan pakaian sederhana tapi raut wajah penuh kebanggaan. Ibunya Ali datang untuk menyaksikan wisuda. Air matanya jatuh saat melihat Ali memakai toga dengan selendang bertuliskan "Mahasiswa terbaik." Ia berbisik pelan tapi penuh doa.
2: Ya Allah, dulu aku hanya bisa memberikan doa, tapi sekarang alhamdulillah, kau jadikan ia berdiri di sana. Ali, ibu bangga sama kamu. Akhirnya, kamu berhasil mewujudkan cita-cita kamu ya.
0: Rekan Prima, kisah anak desa ini adalah kisah nyata. Sosok yang hebat itu kini dikenal sebagai Dr. Ali Aminullah. Ia membuktikan kepada kita semua bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menggapai cita-cita. Demikianlah kisah inspiratif hari ini. Jangan pernah berhenti karena jalan terasa berat. Kadang yang kita kira sebagai akhir justru adalah awal dari kemenangan besar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan?
2: Apakah dia takut?
3: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas, kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat bukan hanya menilai. Bayangkan seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Rekan Prima, pernah gak kamu ngerasa jalanmu buntu? Seakan semua usaha yang kamu lakukan gak ada hasilnya. Dunia terasa gelap dan kamu cuma pengen berhenti. Tapi kadang justru di saat paling gelap itulah ada secercah cahaya kecil yang bikin kita tetap melangkah. Kisah inspiratif kali ini berjudul Pelita di Tengah Gelap. Di sebuah desa nelayan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada seorang gadis muda bernama Rani. Ia anak dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan, ibunya menjual hasil tangkapan di pasar kecil. Sejak kecil, Rani bercita-cita menjadi guru, agar anak-anak di desanya bisa belajar lebih banyak daripada sekedar membaca angin dan ombak. Namun perjalanan Rani tidaklah mudah. Ekonomi keluarganya pas-pasan, bahkan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi pun terasa mustahil. Tapi Rani tidak menyerah. Ia belajar dengan giat, membantu ibunya berjualan, bahkan sering belajar hanya dengan cahaya lampu minyak karena listrik di desanya sering padam. Suatu malam ketika hujan deras disertai angin kencang, rumah Rani kemasukan air. Buku-bukunya banyak yang rusak. Ia duduk di pojok kamar menahan tangis. Rasa putus asa itu benar-benar menelannya. Tiba-tiba, pintu diketuk oleh beberapa anak kecil tetangganya masuk dengan basah kuyup sambil membawa buku tulis. Dan mereka bilang, "Kak Rani, besok ada ulangan. Boleh kita belajar sama kakak?" Rani menatap wajah-wajah polos itu. Di tengah gelapnya malam, mata mereka berbinar penuh harap. Seketika hatinya luluh, walau bukunya rusak. Walau semangatnya hampir padam, ia sadar ada yang percaya padanya. Malam itu dengan cahaya redup lampu minyak, Rani mengajari anak-anak itu membaca dan berhitung. Dan dari situ, semangatnya hidup kembali. Tahun demi tahun Rani bertahan, ia akhirnya berhasil masuk perguruan tinggi lewat beasiswa. Kini, ia kembali ke desanya bukan sebagai Rani si anak nelayan biasa, tapi sebagai ibu guru Rani. Cahaya bagi banyak anak yang dulu hanya bisa bermimpi. Rekan Prima, kadang hidup memang gelap dan melelahkan ya. Kita bisa saja hampir menyerah. Tapi jangan lupa, selalu ada alasan kecil untuk bangkit. Bisa dari senyuman seseorang, atau dari tatapan penuh harap yang membuat kita sadar bahwa kita itu berarti. Seperti Rani, kita juga bisa jatuh. Tapi percayalah, setiap cahaya kecil yang kita jaga, suatu hari akan jadi pelita besar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi, jangan padamkan semangatmu ya, rekan Prima. Karena siapa tahu dari langkahmu hari ini, ada orang lain yang menemukan cahayanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya, rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.